Sebelum LOL berarti Love Out Loud menjadi istilah populer di internet, LOL juga digunakan dalam surat atau pesan pribadi sebagai singkatan untuk Lots of Love yang berarti banyak cinta. Kini, LOL sudah tidak hanya berarti tertawa terbahak-bahak, namun Anda juga dapat menggunakan istilah ini secara fleksibel seperti menunjukkan keheranan atau pengganti ekspresi humor lainnya.

0: Siapa bilang jadi pahlawan itu ribet? Sekarang jadi pahlawan cukup dari hal kecil, kayak buang sampah pada tempatnya, bantu teman yang kesusahan, atau share info penting di sosmed. Pahlawan muda itu yang mau gerak, yang bikin perubahan, yang enggak cuma ngomong tapi langsung aksi. Kamu bisa jadi pahlawan di sekolah, kampus, komunitas, bahkan di dunia digital. Gampang kan? Tinggal mulai dari sekarang. Pahlawan muda, aksi kamu hari ini untuk masa depan Indonesia lebih baik.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: kita tahu selama ini, garam dihasilkan dari proses penyulingan air laut. Tapi, tahukah kamu, ada salah satu garam di Papua yang terbuat dari pelepah pohon? Dilansir dari ekonusa.id, pelepah yang digunakan berasal dari pelepah nipah. Dan garam pelepah ini banyak dimanfaatkan suku Iwaru di Sorong Selatan. Selain dijadikan penyedap masakan, garam ini juga seringkali dijadikan sebagai obat batuk.
1: Terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: air mineral dengan harga satu rumah. Inilah air termahal di dunia, adalah Acqua di Cristallo Tributo Amodigliani. Air ini terkenal karena harganya yang sangat mahal, mencapai puluhan ribu dolar per botol, bahkan pernah dilelang dengan harga 975 juta rupiah. Beberapa faktor yang membuat air ini begitu mahal, pertama, sumber air langka dan berkualitas tinggi. Air ini berasal dari mata air di Fiji dari Prancis, serta air gletser dari Islandia yang dianggap sebagai sumber air paling murni. Kedua, kemasan mewah. Botolnya terbuat dari emas 24 karat dan dihiasi berlian. Dirancang oleh seniman terkenal Fernando Altamirano. Ketiga, edisi terbatas. Acqua di Cristallo Tributo Amodigliani hanya diproduksi dalam jumlah terbatas, menjadikannya barang koleksi yang sangat eksklusif. Dan terakhir, emas 24 karat. Airnya sendiri mengandung 5 mg emas 24 karat yang diklaim dapat meningkatkan energi.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Di bulan spesial Republik Indonesia ini, siapa yang tidak tertarik menyaksikan perlombaan wajib satu ini? Panjat Pinang. Ada sejak tahun 1920 pada saat masa penjajahan Belanda. Tahukah Anda makna dari permainan ini? Fandi Hutari dalam bukunya berjudul Hiburan Masa Lalu dan Tradisi Lokal mengungkapkan makna mendalam tentang Panjat Pinang. Bukan sekadar lomba, Panjat Pinang adalah cermin perjuangan dan kerjasama bangsa Indonesia. Tiang yang licin sebagai tantangan menggambarkan betapa sulitnya perjalanan meraih kemerdekaan. Dan di puncak tiang, hadiah bukanlah sekadar benda, melainkan lambang dari sebuah mimpi, harapan, dan kemerdekaan diperjuangkan bersama. Ketika kita saling menopang dan mau bangkit bersama, yang kita raih bukan hanya kemenangan, tapi juga persatuan yang tumbuh kuat di dalam hati. Panjat Pinang mengajarkan kita bahwa kerjasama dan saling menghargai adalah kunci untuk bangkit bersama. Bersama kita wujudkan persatuan, bersama kita merdeka.

0: Pasti tahu, tapi bingung apa namanya. Nah, itulah yang disebut philtrum, atau dalam bahasa kita, philtrum. Bentuknya berupa lekukan vertikal yang seakan menghubungkan hidung dengan bibir. Uniknya, setiap orang punya bentuk philtrum yang berbeda-beda. Ada yang dalam, ada juga yang nyaris rata. Bahkan, di dunia medis, bentuk philtrum bisa memberi informasi tentang kondisi kesehatan tertentu. Jadi, meskipun kecil dan sering luput dari perhatian, ternyata philtrum punya peran penting loh, mulai dari estetika wajah sampai jadi petunjuk medis. Misalnya, philtrum yang terlalu rata bisa menjadi salah satu petunjuk pada kondisi tertentu, seperti fetal alcohol syndrome, akibat paparan alkohol saat janin berkembang. Artinya, bagian kecil ini bukan hanya soal penampilan, tapi juga bisa memberi informasi tentang kesehatan.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: perusahaan desain yang bernama Corefe di Jerman menciptakan sebuah buku masak pertama yang bisa kita baca dan kita makan. Wah, buku masak yang unik ini disebut dengan The Cookbook Reel. Buku ini terbuat dari 100% pasta segar yang berisi resep tentang cara membuat lasagna klasik. Nah, bahan untuk membuat lasagna tersebut adalah buku itu sendiri. Lembaran halaman buku tersebutlah yang digunakan dan dipanggang sehingga dihasilkan sajian lasagna yang lezat.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Tahukah Anda, ternyata air panas membeku lebih cepat dibandingkan dengan air dingin jika keduanya ditempatkan pada suhu dan lingkungan yang sama. Fenomena ini disebut dengan efek Mpemba. Nama ini diambil berdasarkan nama penemunya, Erasto Mpemba, pada tahun 1963. Efek Mpemba sering dianggap sebagai pengecualian dari aturan termodinamika umum, namun bisa dijelaskan secara ilmiah. Efek Mpemba saat ini diterapkan pada peningkatan efisiensi mesin pendingin dan teknologi penyimpanan panas. 101.3 FM

0: Biasanya berapa lama durasi hujan yang pernah Anda alami? 2 jam, 3 jam, atau mungkin sepanjang hari? Faktanya, hujan terlama tercatat dengan durasi 331 hari tanpa henti. Fenomena ini terjadi di Unionville, Maryland, Amerika Serikat pada tahun 1939. Hujan terjadi secara terus-menerus tanpa henti meski dengan intensitas yang bervariasi. Selama hampir setahun, tekanan rendah yang stabil di kawasan itu memicu hujan terus-menerus. Penyebabnya adalah karena Unionville berada di wilayah yang menerima kelembaban tinggi dari Samudra Atlantik. Peristiwa ini menjadi catatan penting dalam dunia meteorologi sebagai salah satu fenomena cuaca terunik.
1: Teman terbaik.

0: bisa? Jamur bisa menyala dalam gelap. Kok bisa? Ada beberapa spesies jamur seperti Maizena chlorophos yang memiliki kemampuan bioluminesensi dan dapat bersinar dalam gelap. Tetapi fenomena ini diatur oleh jam biologis jamur, sehingga hanya bercahaya pada saat-saat tertentu.
1: Produa FM, teman terbaik kamu. Produa FM.

0: pernah mikir nggak kenapa jari kita keriput setelah lama di air? Bukan karena kulit menyerap air loh, tapi itu adalah reaksi alami tubuh. Saraf di jari memberi sinyal ke pembuluh darah untuk menyempit, biar jari jadi berkerut. Tujuannya supaya kita bisa genggam benda lebih kuat di kondisi basah. Keriput itu bukan rusak, itu mode anti-slip alami dari tubuh. Canggih kan?
1: Kamu sedang mendengarkan 101,3 FM Pro 2 Gunung Citalik. Teman,

dengar istilah barang KW kan? Istilah KW itu sebenarnya singkatan dari bahasa Belanda, yaitu kwaliteit, yang artinya kualitas. Dulu, kata ini dipakai buat nunjukin tingkat mutu suatu barang. Tapi di Indonesia, KW malah berubah makna jadi identik sama barang tiruan. Uniknya lagi, KW ini ada tingkatannya. KW1, kualitasnya paling tinggi, hampir mirip banget sama aslinya. KW2 dan KW3, ya makin kelihatan bedanya. Jadi, meskipun disebut KW, nyatanya justru bukan kualitas asli yang dimaksud. Menarik ya, gimana satu kata bisa berubah makna seiring waktu dan budaya.

0: Aduh, ngantuk kali aku, Bah. Kurang tidur aku ini.
1: Halah, kau ini ngantuk aja. Kalah kau sama jerapah.
0: Hah? Kok tiba-tiba bisa jerapah pula?
1: Hah, inilah, gak tahu kok kan. Jerapah itu cuma tidur sekitar 20 menit sampai 30 menit dalam sehari, dan tidur mereka terbagi dalam beberapa sesi singkat yang masing-masing hanya beberapa menit aja. Dan uniknya, mereka itu sering tidur sambil berdiri biar bisa langsung kabur kalau ada bahaya. Dan jerapah ini juga termasuk dalam daftar mamalia dengan waktu tidur tersingkat di dunia.

Teman-teman pernah nggak sih kalian perhatiin mata kalian saat ketemu gebetan? Ternyata pupil mata kita bisa membesar saat melihat seseorang yang kita sukai loh. Kok bisa ya? Secara ilmiah, saat kita merasa tertarik atau bahagia melihat seseorang yang disukai, otak kita melepaskan hormon oksitosin dan dopamin. Hormon-hormon ini bikin sistem saraf simpatik aktif, yang akhirnya membuat pupil mata kita melebar. Jadi mata kita secara nggak sadar menunjukkan rasa suka kita. Nggak cuma itu, fenomena ini juga terjadi saat kita melihat hal-hal menarik lainnya loh, seperti makanan enak atau pemandangan indah. Jadi kalau pupil mata seseorang membesar saat melihatmu, bisa jadi dia tertarik padamu loh. Menarik banget kan?

0: Berpikir kenapa botol plastik rata-rata akan memiliki bentuk yang berlekuk? Botol plastik berlekuk, khususnya di bagian dasar, memiliki beberapa fungsi utama. Pertama, kekuatan struktur. Lekukan di dasar botol yang disebut dengan put membantu memperkuat botol dan mencegahnya dari kerusakan akibat tekanan atau benturan. Lekukan tersebut mendistribusikan tekanan secara merata sehingga botol lebih tahan terhadap tekanan dari dalam dan luar. Kedua, kesan visual. Lekukan di dasar botol dapat memberikan kesan visual bahwa botol berisi lebih banyak cairan daripada yang sebenarnya. Hal ini dapat menarik konsumen dan meningkatkan persepsi tentang nilai produk. Yang berikutnya, proses produksi. Lekukan di dasar botol juga dapat mempermudah proses produksi, terutama dalam hal pemotongan dan pengemasan. Bentuk lekukan ini juga dapat membantu botol berdiri dengan stabil. Dan yang terakhir, karena pegangan. Beberapa botol plastik yang memiliki lekukan atau tonjolan di bagian samping untuk memudahkan pegangan, terutama saat botol dalam kondisi dingin atau basah.
1: Teman terbaik kamu.

Sana in corpore sano. Di dalam tubuh yang sehat, terdapat jiwa yang kuat. Tahukah Anda, istilah yang populer ini merupakan karya sastra penyair Romawi bernama Decimus Lunius Juvenalis, diciptakan abad kedua Masehi. Pada tahun 1861, seorang praktisi olahraga asal Inggris bernama John Holly mengangkat istilah ini menjadi moto gerakan hidup sehat di masyarakat Inggris. Mensana in corpore sano semakin digaungkan ketika pandemi COVID-19 melanda dunia pada akhir 2019. Para dokter maupun instansi kesehatan beramai-ramai menggencarkan kegiatan olahraga agar membantu menjaga imunitas tubuh. Jadi, sudahkah Anda berolahraga hari ini?

membuka Anda istilah microsleep. Kondisi ini merupakan suatu kejadian hilangnya kesadaran karena rasa kantuk yang tidak tertahankan, sehingga dapat tertidur secara tiba-tiba, namun hanya dalam waktu yang sangat singkat. Durasi microsleep bisa bertambah lama bila Anda benar-benar memasuki kondisi tidur. Pada umumnya, microsleep sering terjadi saat sedang berkendara dengan mata terbuka, namun pandangan kosong dan ditandai dengan gerakan kepala mengangguk serta mengedipkan mata yang terlalu sering. Dilansir dari Halodoc, kebiasaan microsleep bisa menimbulkan bahaya bagi keselamatan dan berisiko menyebabkan kecelakaan akibat kehilangan kesadaran saat sedang mengendarai kendaraan.

0: Kalian tahu nggak, mobil atau motor listrik itu sekarang sudah sangat mendukung teknologi pengisian daya cepat loh. Memungkinkan pengisian daya baterai hingga 80% hanya dalam waktu sekitar 30 menit dengan stasiun pengisian cepat. Selain itu, mobil atau motor listrik tidak mengeluarkan gas yang menyebabkan polusi udara seperti mobil berbahan bakar fosil. Meskipun produksi listriknya bisa menyebabkan emisi, tapi secara keseluruhan, kendaraan listrik itu jauh lebih ramah terhadap lingkungan kita. Jadi, apakah kalian sekarang sudah pakai kendaraan listrik?
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: cotton candy atau lebih dikenal dengan sebutan Arumanis atau gulali kapas adalah permen gula pintal yang menyerupai kapas. Biasanya mengandung sedikit perasa atau pewarna makanan. Makanan ini sangat disukai oleh anak-anak. Lalu, siapa sebenarnya penemu dari gulali kapas? Penemunya adalah seorang laki-laki yang berprofesi sebagai dokter gigi bernama William James Morrison dari Nashville, Tennessee, Amerika Serikat. William juga pernah menjabat sebagai presiden Asosiasi Dokter Gigi Tennessee. Uniknya, William ternyata juga pecinta makanan manis. Padahal, dia sendiri adalah dokter gigi yang selalu mengingatkan untuk jangan terlalu sering mengkonsumsi permen atau makanan manis.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu. Pro 2.

0: Bagi pengguna jalan, polisi tidur tentu sudah tidak asing. Alat pembatas kecepatan yang kerap melintang di jalan raya hingga jalan-jalan kecil ini memang kerap ditemui agar pengguna jalan menurunkan kecepatannya. Awal mula diciptakannya polisi tidur ternyata sudah ada lebih dari satu abad lalu, dan polisi tidur awalnya dibuat oleh pekerja bangunan di New Jersey, Amerika Serikat pada tahun 1906. Namun tahukah Anda ada beberapa jenis polisi tidur yang ada? Speed bump digunakan untuk jalan raya umum, tempat parkir dan area privat dengan kecepatan kendaraan di bawah 10 km per jam. Speed hum, polisi tidur yang dirancang untuk digunakan di jalan-jalan lokal dengan kecepatan laju kendaraan mencapai 20 km per jam. Dan speed table dibuat untuk jalan lebar penyeberangan jalan dengan kecepatan maksimal 40 km per jam.
1: One One Point Three FM.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Yahoo. Saya Komandan Kodim 0213 Nias Lendang Kolonel Infantri Indra Rukmana mengucapkan selamat ulang tahun ke-81 pada RRI tanggal 11 September 2026. Semoga RRI terus mengudara untuk Indonesia hingga ke pelosok terpencil dan terus menyajikan informasi, mencerdaskan, berkualitas dan menyejukkan, dan juga sebagai media pemersatu bangsa sejak era perjuangan hingga hari ini. Segali di udara, tetap di udara.
1: Poetry FM Kedua Gusit.

0: sekalian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Nama Budaya, Yahowu. Tanggal 11 September 2026, RRI memasuki usia ke-81 tahun. Di usia yang semakin dewasa, semoga RRI terus menjadi suara kebenaran, menyebarkan informasi yang mencerdaskan, dan menjadi media perekat persatuan Indonesia. Saya, Kapten CPM Henry Silalahi, selaku dan Subdenkom 125 Nias, mengucapkan Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81 tahun. Sekali di udara, tetap di udara.

0: Tahukah Anda bahwa ada satu aturan yang cukup unik bagi para pilot di dunia, yakni larangan memiliki jenggot. Meskipun tidak semua maskapai atau negara menerapkan larangan ini, tapi kebijakan ini cukup umum di sejumlah maskapai besar. Administrasi Penerbangan Federal FAA Amerika Serikat menyatakan bahwa jenggot dikhawatirkan membuat masker oksigen tidak dapat terpasang dengan sempurna. Masker oksigen memang dirancang untuk memberikan perlindungan maksimal saat terjadi situasi darurat. Keberadaan jenggot bisa mengganggu segel masker sehingga mengurangi aliran oksigen yang sangat penting bagi awak pesawat di ketinggian.
1: FM.
2: Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2.

nggak sih kamu ngerasa pengen banget tahu semua hal tentang hidup orang lain, bahkan yang nggak penting? Nah, hati-hati, itu tandanya kamu mungkin jadi quitnang, alias orang yang selalu kepo dan gak bisa lepas dari ngomentarin urusan orang lain. Ya, kedengarannya memang sepele, tapi kebiasaan ini bisa bikin stres dan ngeganggu fokus kamu buat hal-hal yang lebih penting. Coba deh, mulai bijak pilih info yang kamu konsumsi. Daripada sibuk ngikutin gosip, mending fokus sama hal yang bikin kamu berkembang atau bermanfaat buat sekitar. Ingat ya, hidup orang lain bukan urusan kamu. Dan waktu kamu terlalu berharga buat dihabisin kepo sama hal yang gak relevan. Jaga mental biar hidup kamu lebih santai dan bahagia.

Tahukah kamu? Ternyata air minum bisa menyebabkan kematian loh. Kok bisa ya? Hal itu bisa terjadi jika kamu minum terlalu banyak air dalam waktu yang singkat. Kelebihan air tersebut akan memenuhi perut dan akan diserap ke dalam aliran darah. Hal ini yang akhirnya bisa menyebabkan sel otak membengkak yang mendorong otak ke dalam tengkorak serta meningkatkan tekanan, hingga menyebabkan koma dan bahkan kematian. Jadi, minumlah air secukupnya ya.

Tahukah kamu kalau pasir pantai itu ternyata asalnya dari kotoran ikan? Iya, ikan parrotfish yang punya mulut kayak paru burung itu ternyata punya andil besar loh dalam proses ini. Jadi, ikan-ikan ini makan terumbu karang yang terbuat dari kalsium karbonat. Terus, mereka cerna dan mereka olah. Nah, yang gak bisa dicerna itu akhirnya dikeluarkan dalam bentuk butiran-butiran halus yang lama-lama jadi pasir yang kita pijak waktu kita lagi main di pantai. Emang sih kedengarannya aneh, tapi justru itu yang bikin keren. Pasir yang sering kita temuin di pantai sebenarnya adalah hasil kerja alam yang luar biasa. Ikan parrotfish ini, meskipun jarang kelihatan, tapi punya peran yang sangat penting untuk menjaga keseimbangan ekosistem terumbu karang. Jadi, pas kamu lagi jalan-jalan di pasir pantai, inget deh, itu bisa jadi hasil dari makan si ikan kecil yang lucu-lucu itu.

0: pengen punya tulisan bagus kayak kamu, Yan. Pakai tangan kiri pun tulisan kamu rapi. Makanya aku suka minjam buku kamu.
1: Aku nggak nulis pakai tangan kiri aja, Loren. Aku kan ambidextrous.
0: Ambisensus? Apa tuh?
1: Tahukah Anda, ambidextrous adalah kemampuan untuk menggunakan kedua tangan dengan baik dan lancar. Orang yang memiliki kemampuan ini bisa melakukan berbagai tugas dengan kedua tangannya, seperti menulis, menggambar, makan, mengangkat, dan melakukan kegiatan keseharian lainnya. Kemampuan ambidextrous dianggap langka, hanya dimiliki oleh sekitar 1% populasi manusia. Namun, kemampuan ini bisa dilatih. Ambidextrous juga bisa diwariskan dari orang tua. Salah satu tokoh terkenal yang memiliki kemampuan ambidextrous adalah Leonardo da Vinci.
2: Teman terbaik.

Tahukah kamu bahwa bulan sebenarnya memiliki bau? Para astronot yang pernah mengunjungi bulan mengatakan bahwa setelah kembali ke kapsul, mereka bisa mencium bau seperti bubuk misium mirip dengan logam panas atau kembang api yang terbakar. Bau ini kemungkinan besar disebabkan oleh reaksi kimia antara debu bulan dengan oksigen atau air di dalam wahana pendarat. Meskipun bulan tidak memiliki aroma seperti yang kita kenal di bumi, namun ia memiliki aroma yang cukup khas.

0: Yang mengira kalau bambu itu pohon karena batangnya yang keras saat tua dan menjulang tinggi seperti layaknya pohon. Tapi, meskipun bambu bisa tumbuh sangat tinggi dan memiliki batang yang keras seperti pohon, strukturnya berbeda. Bambu memiliki batang berongga dan tumbuh dengan cara yang khas, yaitu melalui rimpang yang menyebar di bawah tanah. Bambu memiliki batang berongga dan berbuku-buku. Sementara pohon memiliki batang padat dan berkayu. Jadi, secara biologis, bambu sebenarnya bukanlah pohon, tapi masuk dalam keluarga rumput-rumputan yang sangat besar dan termasuk tanaman dengan pertumbuhan tercepat di dunia.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Mengapa orang Sunda minum teh tawar, sementara orang Jawa minum teh manis? Di zaman Hindia Belanda, 80% perkebunan teh ada di area Jawa Barat. Dengan akses teh yang mudah dan kualitas yang lebih baik, masyarakat Sunda memilih menikmati teh dengan lebih apa adanya, tanpa tambahan apapun. Berbeda dengan masyarakat Jawa, pemerintah Hindia Belanda saat itu menjadikan Jawa Tengah dan Jawa Timur sebagai wilayah perkebunan tebu. Itulah mengapa di sana terdapat banyak pabrik gula. Kuliner di sana juga memiliki kecenderungan lebih manis dibandingkan dengan daerah lainnya di Indonesia. Termasuk ketika ada teh, masyarakat Jawa lebih memilih menambahkan gula. Jadi, Anda tim teh tawar atau teh manis?
1: Terbaik kamu.

Sebagai pengguna media sosial, kita sering mendengar istilah spill the tea. Apa sih artinya? Spill the tea bila diartikan per kata adalah menumpahkan teh. Namun, dalam pergaulan memiliki makna yang berbeda. Spill the tea merupakan bahasa gaul dalam bahasa Inggris. Dalam kamus Merriam-Webster, kata tea merujuk pada huruf T yang dalam bahasa Inggris dieja tea yang merupakan kependekan kata truth yang artinya kebenaran. Jadi, spill the tea maknanya adalah membocorkan fakta atau mengatakan kebenaran yang sesungguhnya pada suatu isu ataupun berita. So, mau spill the tea apa hari ini? 101.3 FM

0: kamu, beduk terbesar di dunia ternyata ada di Indonesia. Tepatnya di Masjid Agung Darul Mutakin yang terletak di dekat Alun-Alun Purworejo, Jawa Tengah. Beduk yang diberi nama Pendowo ini dibuat pada tahun 1834 dan memiliki ukuran panjang 292 cm dan garis tengah 194 cm. Uniknya, beduk ini hanya dipukul setiap hari Jumat dan hari-hari besar keagamaan, termasuk saat peringatan kemerdekaan RI tanggal 17 Agustus. Sebagai gantinya, saat sholat lima waktu tiba, digunakan beduk lain yang berukuran lebih kecil yang terletak di Serambi Masjid bagian utara.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Sunti merupakan bumbu dapur khas Aceh yang menyimpan sejarah panjang dan peran penting dalam budaya kuliner Serambi Mekah ini. Di balik rasa asam segarnya, terukir kisah tradisi leluhur dan kearifan lokal yang patut dilestarikan. Asam Sunti berasal dari belimbing hulu, diiris tipis, dicampur garam, dan dijemur di bawah terik matahari hingga kering. Proses ini menghasilkan rasa asam yang khas dan aroma yang kuat, menjadi ciri khas masakan Aceh. Sejarah asam Sunti erat kaitannya dengan kondisi geografis Aceh. Dahulu, masyarakat Aceh kesulitan mendapatkan bahan penyedap rasa seperti jeruk nipis atau cuka. Sebagai solusi, mereka memanfaatkan belimbing wulu yang berlimpah di wilayah tersebut. Pengolahan belimbing wulu menjadi asam Sunti pun menjadi tradisi turun-temurun hingga saat ini.

0: ada bahwa Louis Braille bukanlah penemu huruf Braille. Huruf Braille diciptakan prajurit Prancis bernama Charles Barbey. Saat itu, Barbey, yang merupakan pasukan Napoleon Bonaparte, menciptakan sistem penulisan unik saat perang. Banyak prajurit kurir yang mati ketika mengirim pesan karena masih menggunakan penerangan. Barbey menciptakan sistem penulisan unik dinamakan tulisan malam sonografi Barbey yang digunakan para pasukan di malam hari tanpa penerangan dan tidak memerlukan penglihatan. Sementara itu, di sebuah desa kecil di Capre, Prancis, tinggal seorang bocah tunanetra bernama Louis Braille. Anak ini kemudian berteman dengan Barbey beberapa tahun setelah perang Prancis usai. Braille kemudian mengadopsi sistem penulisan yang diciptakan Barbey untuk melakukan komunikasi secara efisien dengan teman tunanetra lainnya, sehingga huruf Braille dikenal sampai sekarang.
1: Kamu sudah mendengarkan 101,3 FM Pro 2 Gunung Sitoli. Teman terbaik kamu.

Banyak orang yang mungkin berusaha mengejar kebahagiaan dalam hidupnya. Tetapi mereka yang memiliki serofobia justru menghindari perasaan tersebut. Serofobia adalah sebutan bagi orang yang mengalami rasa takut berlebihan terhadap rasa bahagia. Jika dibiarkan, rasa takut ini lambat laun bisa menurunkan kualitas hidup pemiliknya. Pada kasus serofobia, sumber rasa takut tersebut adalah rasa bahagia. Orang yang mengalami serofobia percaya bahwa setiap kali sesuatu yang baik terjadi pada diri mereka, hal buruk pasti menyusul. Mereka akhirnya menghindar dari berbagai kegiatan yang menimbulkan rasa bahagia, sekalipun kegiatan tersebut memberikan manfaat bagi mereka.

0: Di usia berapa, kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no!
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Jika salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.

0: Tahukah kamu, ternyata air minum bisa menyebabkan kematian loh. Kok bisa ya? Hal itu bisa terjadi jika kamu minum terlalu banyak air dalam waktu yang singkat. Kelebihan air tersebut akan memenuhi perut dan akan diserap ke dalam aliran darah. Hal ini yang akhirnya bisa menyebabkan sel otak membengkak yang mendorong otak ke dalam tengkorak serta meningkatkan tekanan, hingga menyebabkan koma dan bahkan kematian. Jadi, minumlah air secukupnya ya.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Tahukah kamu kalau pasir pantai itu ternyata asalnya dari kotoran ikan? Iya, ikan parrotfish yang punya mulut kayak paru burung itu ternyata punya andil besar loh dalam proses ini. Jadi, ikan-ikan ini makan terumbu karang yang terbuat dari kalsium karbonat. Terus, mereka cerna dan mereka olah. Nah, yang gak bisa dicerna itu akhirnya dikeluarkan dalam bentuk butiran-butiran halus yang lama-lama jadi pasir yang kita pijak waktu kita lagi main di pantai. Emang sih kedengarannya aneh, tapi justru itu yang bikin keren. Pasir yang sering kita temuin di pantai sebenarnya adalah hasil kerja alam yang luar biasa. Ikan parrotfish ini meskipun jarang kelihatan, tapi punya peran yang sangat penting untuk menjaga keseimbangan ekosistem terumbu karang. Jadi, pas kamu lagi jalan-jalan di pasir pantai, inget deh, itu bisa jadi hasil dari makan si ikan kecil yang lucu-lucu itu. Teman-teman.

0: bank pertama di dunia. Tahukah kamu, bank pertama di dunia bukan berasal dari Amerika, bukan dari Swiss, apalagi dari Inggris, melainkan dari Italia. Bank pertama di dunia yang tercatat dalam sejarah bernama Banca Monte dei Paschi yang berada di kota Siena. Bank ini didirikan pada tahun 1397. Bank ini awalnya berfungsi sebagai lembaga pemberi pinjaman bagi orang-orang miskin. Dan lebih gilanya lagi, bank ini masih beroperasi hingga saat ini dan dianggap sebagai bank tertua di dunia.
1: Pro 2 RRI Gunung Sitoli, teman terbaik kau.
2: Pro 2 FM.

Pernah nggak sih kamu ngerasa pengen banget tahu semua hal tentang hidup orang lain, bahkan yang nggak penting? Nah, hati-hati, itu tandanya kamu mungkin jadi quitnang, alias orang yang selalu kepo dan gak bisa lepas dari ngomentarin urusan orang lain. Ya, kedengarannya memang sepele, tapi kebiasaan ini bisa bikin stres dan ngeganggu fokus kamu buat hal-hal yang lebih penting. Coba deh, mulai bijak pilih info yang kamu konsumsi. Daripada sibuk ngikutin gosip, mending fokus sama hal yang bikin kamu berkembang atau bermanfaat buat sekitar. Ingat ya, hidup orang lain bukan urusan kamu. Dan waktu kamu terlalu berharga buat dihabisin kepo sama hal yang gak relevan. Jaga mental biar hidup kamu lebih santai dan bahagia.

0: pengen punya tulisan bagus kayak kamu, Yan. Pakai tangan kiri pun tulisan kamu rapi. Makanya aku suka minjam buku kamu.
1: Aku nggak nulis pakai tangan kiri aja, Loren. Aku kan ambidextrous.
0: Ambisensus? Apa tuh?
1: Tahukah Anda, ambidextrous adalah kemampuan untuk menggunakan kedua tangan dengan baik dan lancar. Orang yang memiliki kemampuan ini bisa melakukan berbagai tugas dengan kedua tangannya, seperti menulis, menggambar, makan, mengangkat, dan melakukan kegiatan keseharian lainnya. Kemampuan ambidextrous dianggap langka, hanya dimiliki oleh sekitar 1% populasi manusia. Namun, kemampuan ini bisa dilatih. Ambidextrous juga bisa diwariskan dari orang tua. Salah satu tokoh terkenal yang memiliki kemampuan ambidextrous adalah Leonardo da Vinci.
2: Kamu sedang mendengarkan 101,3 FM Pro 2 Gunung Sitoli. Teman terbaik kamu.

0: yang bekerja hati.
1: Bubar, semuanya masuk kelas, ayo. Masuk anak-anak semua.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Teman terbaik.

saya Jerry Damal Putra Zega, pimpin dan pengembulok kantor cabang Nias, mengucapkan selamat hari ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-81 yang diperingati setiap tanggal 11 September. Di usia yang sudah memasuki ke-81 tahun ini, RII selalu berada di garis terdepan dalam menghadirkan informasi yang jujur, berimbang, dan mencerdaskan, serta menjadi media perekat persaudaraan. RII terus mengudara untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yahub, saya Amiza Robaru sebagai Bupati Destara dengan sukacita dan bahagia mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 tahun 2026 bertepatan pada tanggal 11 September 2026. Semoga melalui pemberitaan radio di RRI akan semakin jaya, akan semakin menyebar luas informasi-informasi penting di tengah-tengah masyarakat. Semoga RRI menjadi pusat informasi yang mencerdaskan dan melawan berita-berita hoax yang tidak keruan. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yahoo!

0: 好了，啥不要不要不要。
1: Ja, sag mal mit der.
2: Ist ja noch?
3: Sebagai pengguna media sosial, kita sering mendengar istilah spill the tea. Apa sih artinya? Spill the tea bila diartikan per kata adalah menumpahkan teh. Namun, dalam pergaulan memiliki makna yang berbeda. Spill the tea merupakan bahasa gaul dalam bahasa Inggris. Dalam kamus Merriam-Webster, kata tea merujuk pada huruf T yang dalam bahasa Inggris dieja tea, yang merupakan kependekan kata truth yang artinya kebenaran. Jadi, spill the tea maknanya adalah membocorkan fakta atau mengatakan kebenaran yang sesungguhnya pada suatu isu ataupun berita. So, mau spill the tea apa hari ini?

0: gak sih kamu ngerasa pengen banget tahu semua hal tentang hidup orang lain, bahkan yang gak penting? Nah, hati-hati, itu tandanya kamu mungkin jadi quitnang, alias orang yang selalu kepo dan gak bisa lepas dari ngomentarin urusan orang lain. Ya, kedengarannya memang sepele, tapi kebiasaan ini bisa bikin stres dan mengganggu fokus kamu buat hal-hal yang lebih penting. Coba deh, mulai bijak pilih info yang kamu konsumsi. Daripada sibuk ngikutin gosip, mending fokus sama hal yang bikin kamu berkembang atau bermanfaat buat sekitar. Ingat ya, hidup orang lain bukan urusan kamu. Dan waktu kamu terlalu berharga buat dihabisin kepo sama hal yang gak relevan. Jaga mental biar hidup kamu lebih santai dan bahagia.
1: 101,3 FM, berdua.

Tahukah kamu kalau pasir pantai itu ternyata asalnya dari kotoran ikan? Iya, ikan parrotfish yang punya mulut kayak paru burung itu ternyata punya andil besar loh dalam proses ini. Jadi, ikan-ikan ini makan terumbu karang yang terbuat dari kalsium karbonat. Terus, mereka cerna dan mereka olah. Nah, yang gak bisa dicerna itu akhirnya dikeluarkan dalam bentuk butiran-butiran halus yang lama-lama jadi pasir yang kita pijak waktu kita lagi main di pantai. Emang sih kedengarannya aneh, tapi justru itu yang bikin keren. Pasir yang sering kita temuin di pantai sebenarnya adalah hasil kerja alam yang luar biasa. Ikan parrotfish ini meskipun jarang kelihatan, tapi punya peran yang sangat penting untuk menjaga keseimbangan ekosistem terumbu karang. Jadi, pas kamu lagi jalan-jalan di pasir pantai, inget deh, itu bisa jadi hasil dari makan si ikan kecil yang lucu-lucu itu.

0: pengen punya tulisan bagus kayak kamu, Yan. Pakai tangan kiri pun tulisan kamu rapi. Makanya aku suka minjam buku kamu.
1: Aku gak nulis pakai tangan kiri aja, Loren. Aku kan ambidextrous.
0: Ambisensus? Apa tuh?
1: Tahukah Anda, ambidextrous adalah kemampuan untuk menggunakan kedua tangan dengan baik dan lancar. Orang yang memiliki kemampuan ini bisa melakukan berbagai tugas dengan kedua tangannya, seperti menulis, menggambar, makan, mengangkat, dan melakukan kegiatan keseharian lainnya. Kemampuan ambidextrous dianggap langka, hanya dimiliki oleh sekitar 1% populasi manusia. Namun, kemampuan ini bisa dilatih. Ambidextrous juga bisa diwariskan dari orang tua. Salah satu tokoh terkenal yang memiliki kemampuan ambidextrous adalah Leonardo da Vinci.

yang pertama di dunia. Tahukah kamu, bank pertama di dunia bukan berasal dari Amerika, bukan dari Swiss, apalagi dari Inggris, melainkan dari Italia. Bank pertama di dunia yang tercatat dalam sejarah bernama Banca Monte dei Paschi yang berada di kota Siena. Bank ini didirikan pada tahun 1397. Bank ini awalnya berfungsi sebagai lembaga pemberi pinjaman bagi orang-orang miskin. Dan lebih gilanya lagi, bank ini masih beroperasi hingga

0: usia berapa kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no!
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Jika salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.
2: RRI Pro 2 FM, suara kreativitas.

berusaha mengejar kebahagiaan dalam hidupnya. Tetapi mereka yang memiliki serofobia justru menghindari perasaan tersebut. Serofobia adalah sebutan bagi orang yang mengalami rasa takut berlebihan terhadap rasa bahagia. Jika dibiarkan, rasa takut ini lambat laun bisa menurunkan kualitas hidup pemiliknya. Pada kasus serofobia, sumber rasa takut tersebut adalah rasa bahagia. Orang yang mengalami serofobia percaya bahwa setiap kali sesuatu yang baik terjadi pada diri mereka, hal buruk pasti menyusul. Mereka akhirnya menghindar dari berbagai kegiatan yang menimbulkan rasa bahagia

0: saatnya JJS Jalan-Jalan Sore JJS Medan, Sibolga, Gudul Sitoli, Tanjung Balai, dan Nia Selatan. Stay tuned.
1: Selamat sore teman-teman Pro 2. Selamat ngedengerin lagi Pro 2 FM-nya kamu. Di sore hari ini pastinya di JJS Sore Bercerita, yang pastinya hari ini RRI Gudung Sitoli menjadi host untuk Sore Bercerita. Dan tentunya aku gak bakal sendiri untuk hari ini teman-teman Pro 2, karena aku bakal ditemanin bareng teman-temanku dari Sibolga dan juga Medan. Oke, yang pastinya buat teman-teman Pro 2, kalian boleh ikutin kita, boleh gabung bersama kita di Sore Bercerita hari ini melalui channel YouTube RRI Gunung Sitoli, terus juga Facebook RRI Gunung Sitoli. Dan nantinya mungkin kalau pengen tanya-tanya, boleh juga di WhatsApp-nya Pro 2 di 0811 655 1013. Dan tentunya teman-teman Pro 2, di sore hari ini kebersamaan kita sampai jam 5. Mudah-mudahan teman-teman Pro 2 bisa banyak-banyak bertanya gitu ya untuk ngulik bagaimana persiapan narasumber kita nantinya. Jadi topik hari ini tentunya terkait dengan lika-liku menjadi juara bintang radio Indonesia tahun 2026, tentunya khususnya di RRI Gunung Sitoli gitu teman-teman Pro 2. Dan yang pastinya di sore hari ini kalau untuk cuaca, ya sebagai informasi, kebetulan tadi baru selesai hujan, lumayan deras juga hujannya. Mudah-mudahan di Sibolga dan Medan nggak hujan gitu ya. Oke, tapi yang pastinya sebelum ke narasumber, aku pengen sapa dulu lah teman aku di Sibolga. Ada Bang Joni, selamat sore Bang Joni. Bang Joni, selamat sore.
2: Sore kembali Bang Rudi.
1: Oke, gimana kabarnya Bang Joni?
2: Kabar baik, tapi sama baik. Kalau cuaca Sibolga masih mendung.
1: Oke, cuaca gimana sana?
2: Mendung Bang Rudi. Kedengaran suara Bang Rudi? Aman suara?
1: Dengar.
2: Oke, cuaca di sini rada-rada mendung Bang Rudi.
1: Oh, belum sempat hujan ya?
2: Jangan ngajak berantem ya.
1: Oke. Oke, Bang Joni, nanti kita ngobrol-ngobrol bareng narasumber kita di Sore Bercerita sore hari ini ya.
2: Siap Bang Rudi.
1: Oke, terima kasih. Aku lanjut ke Pro 2 Medan, ada Kak Windy. Selamat sore Kak Windy. Kak Windy, sore.
3: Halo. Iya, selamat sore. Ada suaranya?
1: Suaranya agak dibesarin dikit lah Kak Windy biar kedengaran.
3: Eh, coba ya. Halo
1: Bang. Halo Rudy. Juga
3: aman ya?
1: Kedengaran sih, tapi masih terlalu kecil.
3: Masih terlalu kecil ya?
1: Wait.
3: Halo? Ada suaranya?
1: Ada. Kak Windy gimana kabarnya?
3: Alhamdulillah sehat walafiat.
1: Sehat ya.
3: Gimana sehat ya?
1: Di Medan cuacanya bagus enggak?
3: Nah, itu dia. Kalau di sini cuacanya sama kayak di Gunung Sitoli, Bang. Baru aja hujan.
1: Oh gitu, baru aja hujan.
3: Baru aja hujan.
1: Udah reda dong.
3: Udah reda. Tapi masih mendung-mendung ini. Kayaknya bakal ada hujan season 2.
1: Gitu ya. Oke. Makasih Kak Windy. Nanti kita ngobrol-ngobrol bareng narasumber ya di Sore Bercerita. Oke, kali ini narasumber kita teman-teman Pro 2 ada Charlin Indah Rantika Lasih, biasa dipanggil Charlin ya. Mungkin boleh dikenalin dirinya dulu.
4: Oke, perkenalkan nama saya Charlin Indah Rantika Lasih. Saya berumur 17 tahun dan saya masih seorang pelajar di SMA Swasta Pemda 1 Gunung Sitoli.
1: Oke, itu dia Charlin. Seorang pelajar di SMK, SMA. SMA 1 Pemda Gunung Sitoli.
4: Iya.
1: Oke. Udah kelas berapa?
4: Masih kelas 12.
1: Kelas 12 masih masih mungkin ada sekitar 1 tahun lagi kali ya.
4: Enggak sampai.
1: Setengah bulan lagi. Oke, selanjutnya sebenarnya kita ada punya dua narasumber, tapi mungkin lagi di jalan ya, sambil kita nunggu kita ngobrol-ngobrol sama Charlin. Ini terkait dengan lika-liku menjadi jawara bintang radio Indonesia. T- Tapi sebelumnya kita pengen tahu dulu, Charlene ini udah berapa kali ngikuti Bintang Radio?
4: Dua kali.
1: Udah dua kali?
4: Iya.
1: Di tahun?
4: Tahun 2025.
1: Sama tahun ini, ya, 2026. Ya. Kalau di tahun 2025 mungkin boleh diceritain sedikit pengalamannya mungkin seperti apa gitu.
4: Tahun 2025 mungkin masih baru-baru ya buat aku ikut di Bintang Radio ini. Jadi mungkin masih belum mengenal bagaimana Bintang Radio ini, bagaimana cara-cara lombanya dalam tarik suara.
1: Oke.
4: Dan mungkin di tahun ini sudah tahu semuanya tentang itu. Dan tahun lalu aku ikut Bintang Radio itu karena disaranin sama guru. Dan aku ikut dan puji Tuhan juara 3.
1: Oh, tahun lalu juara 3.
4: Iya, juara 3.
1: Wow, hebat ya. Baru pertama ikut tuh ya di tahun 2025 ya. Terus juga pengalamannya juga belum ada sama sekali di situ ya.
4: Iya, masih belum.
1: Masih mencari-cari gitu ya, masih mencari karakter suaranya di mana, teknik vokalnya gimana gitu ya. Tapi gurunya kenapa bisa nyaranin Charlene untuk ikut?
4: Dia nyaranin aku karena mungkin lewat di sosial media.
1: Oke.
4: Terus ada juga beberapa teman-teman yang ikut. Jadi mungkin guru aku saranin aku juga buat ikut.
1: Oke, iya. Gitu. Tapi bukan karena gurunya tahu nih Charlene punya bakat.
4: Salah satunya juga
1: iya. Salah satunya. Tapi menarik ya, di tahun pertama Charlene ikut akhirnya bisa dapat juara 3 gitu ya. Artinya sudah di tahun ini sudah punya pengalaman yang memang benar-benar bisa Charlene apa ya, jadi menjadikan guru gitu ya untuk bisa meraih juara 1. Ya, jadi tahun ini Charlene sebagai informasi teman-teman Pro 2, Charlene itu juara 1 Bintang Radio tahun 2026 RRI Gunung Stoli bersama Andi ya. Ya, Charlene untuk putri, Andi untuk putra. Mudah-mudahan nanti di Korwil ya bisa memberikan yang terbaik.
4: Amin.
1: Oke. Setelah itu kalau misalnya dari 2025 itu kan pasti secara lagu kan beda-beda tuh.
4: Iya.
1: Kira-kira Charlene ada masukan-masukan gak dari teman-teman atau mungkin dari yang ngelatih Charlene? Untuk misalnya seperti tahun ini kan Charlene ikut lagi nih.
4: Iya.
1: Apa tuh motivasinya apa? Mungkin ada saran-saran dari siapa gitu? Ada? Entah tahun dari orang tua, dari guru mungkin?
4: Tahun ini.
1: Iya. Untuk ikut tahun ini.
4: Disaranin juga sih sama guru-guru.
1: Oke. Okay.
4: Sama papa mama sebenarnya belum saranin ya bang,
1: soalnya kenapa?
4: Mereka belum tahu.
1: Oh, belum
4: aku
1: tahu.
4: Juga waktu itu masih belum tahu kalau misalnya Bintang Radio udah mulai tahun ini.
1: Oh, oke.
4: Okay. Nah cuman karena diberitahukan sama guru makanya aku tahu, terus yaudah aku ikut aja.
1: Oh gitu. Terus setelah Charlene ikut orang tua baru tahu?
4: Iya baru tahu informasinya, baru diberitahu juga.
1: Tapi orang tua tetap ngedukung.
4: Tetap mendukung.
1: Ya. Ya pastinya dua orang tua jauh lebih baik ya. Oke. Jadi buat teman-teman berdua yang pastinya Charlene tadi udah sampein ya, di 2025 dia pertama kali ikut Bintang Radio dan meraih juara 3, dan tahun ini meraih juara pertama untuk kategori putra Bintang Radio tahun 2026. Dan yang pastinya Charlene juga mungkin lagi banyak persiapan ya.
4: Iya.
1: Iya, jadi latihannya juga harus banyak, apalagi prosesnya lumayan panjang nih, Charlene. Betul. Ya, jadi mudah-mudahan nanti Charlene bisa benar-benar siap untuk memperjuangkan atau juga untuk menunjukkan penampilannya di tingkat Korwil nanti ya. Oke, jadi buat teman-teman Pro 2, sebelum kita lanjut ke ngobrol-ngobrol sama Charlene, kita break dulu.

0: 101,3 FM Pro 2 RRI Gunung Cipoli, teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu, balik lagi di Sore Bercerita bareng Charlene. Tadi kita sudah ngobrol-ngobrol dan kali ini ada Andi juga yang baru sampai. Andi dari mana, Andi?
2: Tadi kebetulan hujan deras ya.
1: Oh, hujan deras ya. Jadi agak tadi terhenti naduh, ya, naduh perjalanannya. Ya. Naduhnya di mana? Lumayan jauh kayaknya.
2: Wah, sebelum simpang ini, Bang. Simpang ke SMP 1 ya,
1: bawah. Oh, gitu. Enggak bawa jas hujan ya?
2: Enggak ada bawa jas hujan.
1: Enggak ada. Oke, okay, saya buat Andi nih. Andi, tadi aku sudah ngobrol sama Charlene. Oh, iya. Ya, tentang lika-liku Jawara menjadi juara bintang radio tahun 2026. Tapi sebelumnya aku pengen tahu, mungkin di Andi, apakah sudah pernah mengikuti bintang radio di tahun sebelumnya?
2: Kebetulan ini perdana.
1: Oh, ini perdana. Oke, okay. Untuk pertama kalinya. Oke, oke, oke. Berarti secara ini ya, secara pengalaman Andi gimana? Ada apakah sebelum-sebelumnya sudah punya pengalaman untuk bernyanyi atau ngikuti event-event gitu?
2: Kebetulan sebelum balik ke Nias, mm-hmm, di Jogja ya tepatnya, itu saya pernah dua kali ikut kompetisi buat vokal solo sama vokal solo doang.
1: Vokal solo aja. Oke, itu di Jogja.
2: Iya, di Jogja.
1: Oke. Itu dapat juara enggak?
2: Yang satu dapat, cuma itu apa namanya? Kompetisi yang kecil lah, Bang. Enggak.
1: Oke. Oke. Artinya sudah ada pengalaman ya, ya untuk secara mengikuti berbagai macam audisi ya, gitu ya. Dan tahun ini Andi juga menjadi juara satu bintang radio.
2: Ya, puji Tuhan.
1: Untuk RRI Gunung Cipoli.
2: Iya.
1: Oke, okay. Kira-kira ada pengalaman lain nggak, Andi, sebelum mengikuti bintang radio ini? Mungkin setelah balik dari Jogja, ada pernah ikut-ikut event lain?
2: Paling pas Natal sih, bulan 12, pas udah balik ke Nias, di gereja sendiri, ada lomba vokal solo juga.
1: Oke, oke. Tapi memang dari ini ya, dari... dari segi karakter vokal ya, Andi juga pasti punya suara vokal yang bagus lah gitu ya. Dan yang pastinya mungkin banyak event-event yang udah Andi ikuti gitu juga ya.
2: Iya.
1: Oke, okay. Andi, kalau boleh tahu ini tinggalnya di mana, Andi?
2: Tinggal di Tugio 1, Bang, di Gunung Stoli Danoi.
1: Oke, okay. Ya. Lumayan jauh, lumayan juga jauh, ya perjalanan ya ke sini ya. Baik, jadi buat teman-teman Pro 2, itu tadi Andi, jadi narasumber kita sudah ada dua sekarang. Ya lumayan lah, karena perjalanan lumayan jauh untuk ke RRI Gunung Cipoli. Baik, mungkin itu aja dari aku dulu ya. Tapi aku pengen ke mana nih, ke temanku, ke Bang Joni deh. Bang Joni.
3: Iya, thank you Bang Rudi.
1: Ya, silakan Bang Joni, ada Charlene dan juga Andi.
3: Oke, aku mau nyapa dulu. Halo Andi dan Charlene. Charlene.
4: Halo Bang.
3: Kalau dari Sibolga kami nyebutnya Horas, kalau di Gunung Cipoli Yahobu ya?
4: Iya.
1: Yoi.
3: Yahobu.
1: Bukan okay. Yoi, Yahobu.
3: Oke. Okay. Oke, sehat kabar untuk Andi sama Charlene ini?
4: Sehat.
3: Sehat. Sehat. Oke. Okay. Bang Joni mau nanya dong. Kalau dari Charlene dulu, Charlene ini basicnya sebelumnya ini seorang penyanyi atau hanya penyanyi iseng-iseng? Kalau orang sering bilang itu, oh aku dulunya penyanyi kamar mandi aja. Ya lo, Charlene sendiri sebenarnya basicnya dari belakang itu sudah ada bibit-bibit penyanyi kah, mungkin gabung dengan paduan suara atau dengan band? Ayo mungkin dari Charlene?
4: Memang dari kecil udah hobi nyanyi sih aku, Bang. Ikut di mana ya itu kemarin, di paduan suara di Medan, internasional ya kemarin itu di Medan tahun lalu. Paduan suara di Gunung Stoli juga pernah ikut, vokal solo juga begitu. Jadi disitulah bakat aku semua dikeluarkan di vokal solo begitu.
3: Oke, okay. Jadi bibit-bibitnya ditanam dari paduan suara gitu ya. Tapi aku juga mungkin sedikit bagi apa ya, minta tips dari Charlene juga. Ada nggak sih bedanya Charlene ketika nyanyi di paduan suara dengan nyanyi di bintang radio? Kita tuh harus ada bedanya nggak sih Charlene?
4: Iya, kalau di paduan suara kan di situ kita udah di apa ya, dibagi ya beberapa suara, ada alto, sopranya, tenor, bass. Aku di situ sopran. Mungkin agak beda dengan kalau kita vokal solo begitu. Kalau paduan suara kan itu nyanyinya tuh rame-rame ya, bareng kawan-kawan. Kalau vokal solo itu sendiri begitu.
3: Jadi kalau lebih kalau sedang tampil, sedang perform, lebih deg-degan mana itu?
4: Vokal solo.
3: Vokal solo?
4: Iya.
3: Vokal kenapa? Solo. Kenapa lebih deg-degan gitu?
4: Karena cuman sendiri.
3: Cuman sendiri.
4: Cuman sendiri di panggung.
3: Oke, okay. Kalau Bang Joni nanya lagi sama Charlene. Charlene, kalau menurut Charlene sendiri, ini pertanyaannya agak sedikit menggelitik ya.
4: Iya.
3: Apa kelebihan dari suara Charlene? Kenapa Charlene itu layak jadi bintang radio? Bang Joni kan belum dengar itu.
4: Kelebihan aku nyanyi vokal solo itu apa ya? Kurang tahu juga sih Bang. Mungkin karena aku bisa bernyanyi.
3: Oh gitu.
4: Mungkin suara aku unik.
3: Begitu. Oh gitu ya.
4: Unik di telinga orang-orang mungkin.
3: Baik, oke. Kalian Charlene, oke dari Charlene Abang mau ngobrol lagi sama ini yang
1: Andi.
3: Enggak kehujanan tadi kan?
2: Sempat neduh, Bang.
3: Sempat neduh ya.
2: Aman.
3: Di kemarin masa muda ya, Mang, sekarang masih muda.
1: Iya.
3: Sebelumnya di Jogja ya?
2: Iya.
3: Kalau di Jogja kemarin aktif di dunia tarik suara itu ngeband atau mungkin ada vokal-vokal lain gitu?
2: Kebetulan dulu itu sempat ngisi live musik di beberapa kafe, Bang. Jadi ada jadwalnya itu 4 kali seminggu ya kalau nggak salah. Sempat isi live musik di kafe doang.
3: Oke. Terus kalau Bang Joni nanya gini, Andi. Ya. Benarkah kalau kebiasaan Andi nyanyi di live music cafe itu yang membentuk vokalnya dan mentalnya Andi itu sampai ke bintang radio?
2: Paling mental sih Bang, berani mental. Tampil di depan banyak orang itu paling ininya.
3: Oke. Kalau orang-orang bilang suara Andi itu disebut suara seperti apa? Cakep, merdu, ngerok, atau mungkin ada yang lain mungkin di?
2: Nggak tahu sih Bang, cuma dari beberapa penilaian orang ya pas masih di Jogja itu ada suara khas tersendiri lah dengan suara ini, karakter suara sendiri lah.
3: Oh, punya karakter suara sendiri.
2: Ya.
3: Oke, okay. Sebelum beralih ke teman yang lain, ke teman yang di Medan, kalau orang tua di rumah bilang suara Andi bagus atau enggak? Ayo.
2: Pastinya orang tua pasti muji, Bang.
3: Pasti muji ya?
1: Pasti muji, Bang.
3: Oke. Oke, dah baik. Terima kasih Charlene dan Andi. Kembali ke Bang Rudi, Bang Rud, silakan Bang Rud.
1: Makasih Bang Joni, penyanyi juga kan?
3: Oh, enggak, Bang. Aku tukang puisi, Bang.
1: Puisi. Oke, okay. Tapi aku sering lihat Bang Joni nyanyi loh.
3: Bang, kita mau buka kartu. Ada aja Bang Rudi.
1: Thank you Bang Joni.
3: Silakan.
1: Aku boleh tahu nggak waktu di Jogja itu kan sempat ini ya di kafe-kafe. Mm-hmm. Itu memang dari di apa? Memang sudah jadi member di kafe itu atau gimana tuh?
2: Awalnya itu sebelum masuk pastinya kami daftar ke kafenya dulu, Bang.
1: Oh, daftar
2: di,
1: dulu.
2: Disaring lah. Ada beberapa band lain juga yang ini yang nawarin diri mau daftar. Hmm. Cuma dapatnya kami di beberapa kafe itu.
1: Oke. Ya, berapa? Lumayan lama tuh.
2: Ada 4-5 bulan ya.
1: Oh gitu. Oke. Okay. Oke, okay, kita lanjut ke Kak Windy. Kak Windy, silakan Kak Windy. Suaranya Kak Windy belum kedengaran. Kayaknya itu di mute tuh.
5: Oh, kayaknya aku lupa ternyata belum di unmute.
3: Aku juga sama tadi.
5: Iya ya. Oke, halo Charlene dan juga Andi.
2: Halo.
5: Halo, aduh, tampan dan cantik sekali nih kelihatannya. Marga apa sih kalau boleh tahu Andi sama Charlene?
4: Kalau aku marganya Lase.
5: Lase, kalau Andi?
2: Gia.
5: Ya, kayaknya kita harus kenalan gak sih? Harefa.
2: Boleh. Aduh.
1: Oh, Harefa.
5: Waduh.
3: Beneran?
1: Kau ini Harefa.
5: Harefa, iya.
1: Oke.
5: Iya, aku dari Gunung Stoli Utara. Tapi udahlah ya, kita bahas Charlie dan juga Andi dulu gak sih?
1: Kita nggak bahas Kak Windy aja dulu.
5: Jangan, kepanjangan nanti. Oke. Kalau tadi Bang John nanya gitu ya, apakah basically kalian itu emang penyanyi atau bukan? Aku mau agak sedikit menepi ke cerita perjalanan kalian, Charlie dan juga Andi pada saat persiapan Bintang Radio Gunung Stoli ini. Ada kejadian yang nggak bisa dilupain nggak kira-kira? Dari Andi dulu mungkin.
2: Kejadian gak terlupakan ya. Apa ya pas persiapan
5: perjalanan dari rumah mungkin ya.
2: Ini pas audisi kedua ya, yang lagu pop daerah. Tadi sempat kelabakan buat pilih kostum. Jadi dua hari sebelum audisi baru dapat kostumnya. Jadi agak sedikit bikin deg-degan. Takutnya gak selesai kan, baru dijahit lagi segala macam.
5: Emang pakai kostum apa sih Andi?
2: Kebetulan kemarin pakai rompi warna apa ya kemarin? Biru dongker.
5: Oh, biru dongker. Mm-hmm. Oke. Berarti disesuaikan sama ini dongnya, sama tema lagunya kemarin ya?
2: Iya. Penuansa daerah Batak ya.
5: Batak ya. Oke. Kamu bawain lagu apa kemarin emang?
2: Untuk pop daerah itu Butet.
5: Oh, Butet. Ya. Oke. Itu Butet nama panggilanku di rumah.
3: Bindi.
5: Oke, kalau Charlin sendiri gimana nih, Charlin? Hal unik apa atau apa yang gak bisa dilupain gitu pas waktu kemarin persiapan Bintang Radio?
4: Yang aku gak lupain dalam persiapan ikut Bintang Radio minggu lalu itu, seminggu sebelum tampil itu suaraku benar-benar hilang dan benar-benar kurang enak badan, sakit. Aku sakit waktu itu. Suaraku serak, batuk, begitu. Jadi barulah minum obat gitu kan, diberitahu sama papa mama aku lagi sakit begini-begini. Jadi baru apa itu ada prepare untuk beli obat, diperiksa ke sini. Nah, aku juga deg-degan karena mana tahu saat tampil nanti kok suara aku gak keluar, atau pada saat lomba nanti suara aku masih tetap seperti itu, serak, batuk, begitu, Kak.
5: Iya, oke. Tapi ya, Bang Rudi dan juga Bang John, namanya penyanyi tuh ya, kalau suaranya udah merdu kian, mau sakit kayak manapun, masih merdu aja gak sih suaranya?
1: Betul.
3: Bisa aja.
1: Kayak Bang Johnny, Kak.
5: Beda sama, kayak Bang John inilah, merdu kali suara. Merdu. Cak, nyanyi dulu, Bang.
2: Satu album aja.
5: Oke deh, kalau gitu. Dari aku itu aja, balik ke Bang Rudi.
1: Terima kasih, Kak Windy. Oke, jadi yang pastinya tadi banyak ya pengalaman-pengalaman kalian, Andi juga, Charlin juga. Terus juga pada saat persiapan mau tampil atau juga mau mengikuti audisi Bintang Radio, kayak Charlin juga sempat sakit gitu ya. Dan takut penampilannya gak maksimal pada saat tampil di audisi gitu. Andi juga mungkin masalahnya dengan kostum ya. Karena mungkin menyesuaikan dengan lagu, terus juga mungkin secara ukuran mungkin agak big size gitu.
2: Susah cari size.
1: Susah aja. Iya. Oke. Yang pastinya buat teman-teman Pro 2, kalian juga boleh ikutan gabung di YouTube kita RRI Gunung Stoli, atau juga di Facebook RRI Gunung Stoli, maupun di WhatsApp Pro 2 buat teman-teman Pro 2 yang pengen tanya di 0811 655 1013. Oke. Jadi lika-likunya banyak ya untuk menjadi juara Bintang Radio Indonesia tahun 2026 pastinya. Dan kita juga pengen tahu nih persiapan mereka nanti pada saat tingkat Korwil. Ya, di tingkat Korwil itu ada Medan dan juga Sibolga pastinya. Dan gimana nih sejauh apa persiapan kalian? Karena memang secara persiapan kalau dari yang aku lihat kayaknya belum benar-benar siap banget gitu ya.
4: Betul.
1: Mungkin dari kalian lah, gimana persiapan kalian? Apa mungkin di rumah kalian sudah memang benar-benar mempersiapkan diri kalian seperti apa? Dari Charlin dulu deh.
4: Kalau aku persiapan aku mungkin lebih berlatih vokal lagi. melatih caraku bernyanyi.
1: Oke.
4: Melatih caraku apa itu? Menjiwai lagu.
1: Iya.
4: Terus berlatih bagaimana aku tampil di depan, di atas panggung nanti. Dan mungkin banyak lagi persiapan-persiapan yang masih belum aku siapin.
1: Di rumah?
4: Di rumah juga.
1: Ya pastinya secara ekspresi juga gitu.
4: Iya,
1: ya.
4: Iya betul Bang.
1: Oke oke, kalau Andi gimana Andi?
2: Untuk persiapan sih Bang, sebetulnya agak berisiko ya. Mau dipus latihan full juga takutnya suara jadi keganggu nanti pas ini take video. Jadi paling kemarin kritikannya banyak di ekspresi sih Bang.
1: Iya benar ya, benar.
2: Paling itu buat latih ekspresi, buat menjiwai lagunya.
1: Iya. Itu aja ya. Oke, tapi kalau secara vokal sih kayaknya mereka dua oke lah, vokalnya udah benar-benar mantep. Cuma mungkin perlu dijaga aja untuk biar stabil gitu ya pada saat audisi, pada saat penampilan gitu. Kira-kira kalau misalnya nanti sudah mengikuti audisi, targetnya apa nih? Belum ada target sama sekali. Gimana nih?
2: Kalau target, aduh, susah sih Bang mau jawab.
1: Susah ya?
2: Ngalir aja lah, yang penting serahkan kepada Tuhan. Tuhan mau bikin seperti apa.
1: Oke, oke. Kalau Charlene gimana Charlene?
4: Menampilkan yang terbaik aja.
1: Menampilkan yang terbaik.
4: Iya.
1: Target kita belum tahu ya. Karena kita juga gak tahu saingan kita gimana. Betul, gitu ya. Oke. Jadi memang secara persiapan mungkin dari Charlene dan juga Andi waktunya juga gak terlalu banyak. Jadi ya mungkin di rumah bisa dipersiapkan dirinya gitu kan, untuk ngikuti audisi pada tingkat Korwil nanti. Terus juga mungkin kayak Charlene bilang tadi, secara ekspresi, secara penguasaan panggung mungkin gitu ya, penampilan, secara mendalami sebuah lagu gitu ya. Ya. Jadi buat teman-teman berdua, yang pastinya kita masih tetap di Sore Bercerita, yang tentunya juga kita masih ngobrol-ngobrol bareng Charlene dan juga Andi. Namun sebelumnya kita dengerin lagu berikut ini.

0: Prodo FM, teman terbaik kamu, balik lagi di Sore Bercerita bareng Charlin dan juga Andi, dan yang pastinya bareng teman-temanku ada Bang Joni dan juga Kak Windy di Prodo Medan dan juga Prodo Sibolga. Dan yang pastinya tadi kita sudah ngobrol-ngobrol ya bareng Charlin dan juga Andi tentang lika-liku mereka, pengalaman mereka, dan yang pastinya sampai akhirnya mereka menjadi juara satu bintang radio Indonesia tahun 2026 di RRI Gunung Sitoli. Namun kita pengen tahu juga kira-kira mereka apa sih lagu apa yang mereka bawakan nanti di tingkat Korwil gitu. Mungkin dari Charlin dulu deh.
1: Lagu yang aku bawa di tingkat Korwil, kalau lagu pop itu Teganya Kau dari Liodra.
0: Oke.
1: Lagu daerah itu Butet. Terus ada satu lagi kan lagu channel ya?
0: Lagu challenge.
1: Challenge yeah. Bang.
0: Iya. Yeah.
1: Itu belum aku tentuin sih.
0: Belum ditentuin. Oke. Oke, karena mungkin lagu challenge masih lumayan ini ya, lumayan apa namanya ya, secara pemilihan lagunya mungkin masih agak bingung mau pilih yang mana gitu
1: betul.
0: Ya. Oke, kalau Andi?
2: Untuk lagu pop, lagu seharusnya aku dari Isak Octavian.
0: Okay.
2: Kalau untuk pop daerah, lagu Butet.
0: Butet. Kalau lagu challenge masih belum juga ya?
2: Nggak, kalau lagu challenge udah mulai belajar satu lagu.
0: Okay.
2: Dari Sandi Sandoro, Malam Biru Kekasihku.
0: Oh iya iya iya iya iya iya. Oke, berarti tinggal Charlin nih, kita belum tahu lagu challenge-nya seperti apa gitu ya.
1: Iya.
0: Tapi sebelumnya Charlin, waktu audisi bawa lagu apa?
1: Aku bawa lagu Rosa.
0: Oh, lagu Rosa.
1: Iya, Aku Bukan Untukmu, dan lagu daerahnya tetap lagu Butet.
0: Oke gitu. Oke, berarti kenapa nih tiba-tiba ganti lagu?
1: Karena aku mau lihat kualitas suaraku di antara kedua lagu itu lebih dominan di mana, dan okay. Ternyata lebih dominan di lagu yang sekarang ini, Teganya Kau.
0: Oke, oke. Kalau Andi masih tetap ya?
2: Tetap
0: ya, lagunya seharusnya aku sama Butet gitu ya. Tapi lagu pop daerah sama-sama nih Butet ya.
2: Iya.
0: Benar-benar. Oke. Kita ke ini deh, Bang Joni. Mungkin ada pertanyaan lagi, Bang Joni?
3: Oke, thank you Bang Rudi. Aku mau kembali ngobrol dengan Charlin dan juga Andi. Nanyanya paling agak nakal-nakal lagi sih. Kalau dari sisi vokal, mungkin abang mau nanya dong untuk Charlin. Amunisi apa yang akan Charlin gunakan untuk bisa mengalahkan rivalnya Charlin? Misalnya, aku akan mengeluarkan improv seperti ini atau suara akan begini. Udah punya rencana nggak konsep seperti itu, Dek?
1: Kalau yang seperti itu masih belum sih, Bang. Soalnya di lagu Teganya Kau ini juga aku masih belum buat improvisasi aransemen di lagu ini. Jadi masih belum tahu harus buat partnya apa itu?
0: Improv.
1: Iya, buat improvnya itu di mana? Masih belum tahu.
3: Oke. Kalau dari sisi tampilan mungkin dari looknya mungkin ada mungkin konsep dari desain baju aku akan lebih ini. Kalau kemarin aku gunakan ini, kalau untuk di sesi ini aku bakal gunain ada mungkin seperti itu, Charlin?
1: Kalau untuk itu ada, tapi masih belum dicari. Tapi
3: masih belum dicari.
1: Ada rencana bakal buat seperti kostum, mungkin agak ada yang ditambah-tambah. Dari penampilan juga mungkin harus ada yang dilatih-latih gitu, Bang.
3: Oke, baik. Oke, kalau ke Andi, dari Charlin kita pindah balik lagi ke Andi. Kalau Andi sendiri, Andi, tadi kan juga ada bocoran bahwa Andi akan konsep sesuatu untuk tampilan tampilan yang kemarin ya, itu yang kemarin yang pakai ada biru dongker gitu. Yeah. Kalau di sesi yang berikut, babak berikut ini, Andi sendiri sudah ada gambaran nggak bahwa nanti untuk babak ini aku bakal menggunakan kostum ini biar lebih ini, ada seperti itu kan, Andi?
2: Masih belum kepikiran sih, Bang. Paling
3: masih belum kepikiran.
2: Yang kemarin masih jadi opsi pertama.
3: Okay. Itu dari sisi tampilan. Kalau dari vokal nih, mungkin kalau kemarin masih nahan-nahan diri untuk suaranya, kalau kali ini aku bakal keluarkan racun utamaku. Ada cerita seperti itu nih, boleh?
2: Sesuai dengan kritikan sih Bang, kayaknya lebih ke ekspresi aja nanti, mainin perasaan di lagu aja.
3: Okay. Emang kemarin PR yang dikasih sama Dewan Juri ekspresinya kenapa tuh, Di?
2: Kebanyakan merem sama flat mukanya, Bang.
3: Oh gitu. Kebanyakan merem gitu. Kenapa? Ngantuk deh gitu ya.
2: Udah kebiasaan. Gak dikatain,
3: Juri gak bilang gitu gak? Lagi ngantuk gak dikatain gitu gak waktu itu?
2: Enggak.
3: Oke, tapi aku nanya keduanya dong. Untuk Charlene, kembali ke Charlene dulu sama Andi. Tapi aku mulai dari Charlene dulu. Ketika dapat kritikan seperti itu dari Dewan Juri, perasaannya gimana? Apakah merasa gagal atau termotivasi atau apa sih? Gimana tuh dari Charlene?
1: Kalau buat aku mungkin itu...
3: Jujur loh.
1: Iya. Mungkin itu motivasi ya Bang, karena kan aku sendiri nggak tahu kekurangan aku tuh di mana gitu, mungkin orang lain bisa melihat, jadi itu buat aku itu adalah motivasi
3: untuk
1: diubah begitu.
3: Baik, kalau dari Andi?
2: Tentunya itu sebuah motivasi sih Bang, soalnya kesalahan kita itu lebih banyak dilihat oleh orang yang menilai kita. Jadi kita nggak bisa menilai diri kita sendiri.
3: Oke, dah baik. Kalau begitu mungkin itu agak ngobrolnya Bang Joni dengan teman-teman. Kembali mungkin ke Bang Rudi dan juga Windy.
0: Terima kasih Bang Joni. Kita ke Kak Windy Hareva. Silakan Kak Windy.
4: Harus sama embel-embel Harevanya ya.
0: Iya dong.
4: Oke deh kalau kayak gitu. Nah, Christine dan juga Andi, satu pertanyaan terakhir dari aku kali ya, karena dia berunjukkan pukul 16.50 juga ya Bang Rudi ya.
0: Yeah.
4: Aku mau nanya, menurut kalian as a singer gitu ya, sebagai seorang penyanyi lah sekarang sudah ada nama itu, menurut kalian suara yang bagus itu sudah cukupkah menjadi bekal seorang penyanyi atau harus ada teknik-teknik lainnya? Dari Christine dulu mungkin.
1: Kalau buat aku masih belum ya Kak, soalnya kan suara aku masih perlu diasah lagi, masih perlu latihan lagi untuk vokal, untuk pernafasan juga, penampilan juga. Jadi buat aku itu harus butuh dipelajari lagi sih untuk bisa menampilkan yang terbaik begitu.
4: Oke, kalau dari Andi sendiri gimana?
2: Suara bagus tuh nggak cukup sih Kak. Soalnya penyanyi yang punya teknik luar biasa aja masih bisa kalah dengan penyanyi yang tekniknya biasa, tapi bisa menjiwai sebuah lagu dengan baik.
4: Oke.
2: Ya, itu
4: berarti
2: lebih penting.
4: Berarti intinya adalah semua orang yang punya suara bagus belum tentu bisa menguasai teknik bernyanyi gitu ya, Christine dan Andi.
2: Iya.
4: Oke, tapi kalau aku sedikit gitu, ada gak sih penyanyi favorit atau jadi role model kalian sampai sekarang?
2: Ada.
4: Dari Andi deh. Hah, siapa Bang John? Janganlah.
3: Belum
0: juga dijawab.
4: Belum, oke. Siapa jawaban Andi?
2: Aku suka sama ini Bang, maaf Kak, maksudnya senang sama lagu-lagu dari Bung Glenn Fredly.
4: Grand Lady ya, Alfredia. Oke. Kalau Christine?
1: Kalau aku suka sama lagu-lagunya Mahalini.
4: Oke, ya. Berarti emang itu menjadi role model kalian gitu ya sebagai penyanyi profesional. Oke, deh, thank you. Aku balikin ke Bang Rudi.
0: Makasih Kak Windy. Tapi kalau aku sukanya suara Bang Joni loh, Kak.
4: Bukan sih.
3: Macam pernah dengar aja kalian dua loh.
0: Oke, okay. Mungkin terakhir dari aku juga buat Charlene dan Andi, kalau seandainya nanti pada saat audisi tingkat Korwil kalian bisa lolos gitu kan.
2: Amin.
0: Kira-kira ataupun mungkin berandai-andai aja ya, kalau selesai Bintang Radio ini kira-kira apa nih rencana kalian di dunia tarik suara? Apakah memang cuman mengikuti event aja, atau mungkin ada rencana untuk benar-benar menjadi seorang penyanyi profesional? Dari Charlene boleh?
1: kalau dari aku masih belum tahu, setelah mengikuti bintang radio ini aku masih belum tahu apakah harus ikut lagi di tahun depan, soalnya okay. Tahun depan kan ini aku lulus ya dari SMA, mungkin lebih fokus ke kuliah dulu gitu. Banyak sekali pekerjaan yang dikasih dari sekolah itu, membuat KTI, TKA. Jadi mungkin masih belum ada rencana setelah ini.
0: Jadi takutnya fokusnya terganggu gitu ya. Oke. Kalau Andi gimana, Andi?
2: Rencana setelah bintang radio paling kemarin ada satu spilan sih nawarin aku buat satu buat lagu buat rekaman, tapi nanti.
0: Nanti. Binrat. Keren. Dia Andi ngeri emang, ya kan?
2: Waduh.
0: Baru juga juara satu bintang radio udah ada yang ngajak rekaman.
2: Udah lama, gitu. Bang.
0: Oh, udah lama. Berarti sebelum bintang radio?
2: Iya.
0: Kapan rencananya?
2: Semoga tercapai, Bang.
0: Rencananya kapan?
2: Setelah bintang radio ini selesai, kayaknya udah mulai latihan-latihan.
0: Oke.
2: Persiapannya.
0: Terima kasih buat Charlene, buat Andi juga ya, sukses buat kalian dan mudah-mudahan nanti di tingkat Korwil kalian bisa memberikan penampilan yang terbaik gitu ya. Makasih juga buat Bang Joni, thank you Bang. Buat Kak Windy juga terima kasih, mudah-mudahan Kak Windy gak lupa sama kampung halamannya.
3: Baru hari apa?
0: Iya benar.
4: Gak akan.
0: Gitu loh, Yahoo. Oke. Terima kasih banyak ya buat kalian berdua. Terima kasih juga buat teman-teman Pro 2 yang udah ngikutin kita di channel YouTube RRI Gunung Stoli maupun di Facebook RRI Gunung Stoli. Dan kita bakal ketemu lagi di Rabu depan, tentunya dengan topik yang berbeda, dengan narasumber beda.
5: RRI Pro 2 FM, suara kreativitas.
0: Selamat sore dan sampai jumpa.

Kemudian ada Cinta Sabun Mandi juga, ada MH Reva, terima kasih, ada Dapur Ibu Raffi juga, Atimani Gule, Esther Mood juga, kemudian ada Bintang, ada Cynthia, ada Si Robot Sebua, ada Andi juga, pokoknya semua-semua yang menyempatkan hadir. Kak Lase, Kak Novi Warubu, terima kasih sudah mampir. Kemudian ada siapa lagi nih? Ada Kang Wito 79, ya kan? Bang Boy juga, Novi Warubu juga, Ibu Ama Banrek Minang juga yang masih stay on radionya sore hari ini sambil ngumpul-ngumpul rempah-rempah gitu ya buat jualan malam nanti. Ya, selamat sore, sehat selalu. Bang Agustinus, terima kasih. Dan berdengar pro satu RRI Gunung Stoli di mana saja Anda berada untuk lagu pop Indonesianya sebentar lagi bakal berakhir pukul 18. Tepat pukul 18 nanti kita akan beralih ke lagu-lagu bernuansa reli. Ya, Salsabila Kak boleh request lagu Nias. Untuk lagu Nias kita ada program khusus untuk pemutaran lagu Niasnya di jam 12 siang ya, yang dipandu langsung, biasanya dipandu sama Kak Yosi Mahalawa dalam program Hadiah Duria. Di sana bisa bertegur sapa dalam bahasa daerah Nias dan juga bisa request lagu daerah Nias, begitu ya Salsabila ya. Ada Giawa Project, terima kasih untuk Abang Da Giawa Project, sehat selalu. Baik, pendengar Pro 1 RRI Gunung Sitoli di mana saja Anda berada, ada lagu berikut nih dari Fabio Aser dengan Rumah Singgah. Mungkin hujan-hujan kayak gini ada yang tidak langsung pulang ke rumah begitu ya, mampir dulu deh di mana gitu ya kan, buat nunggu hujannya reda gitu ya kan. Pokoknya kalau mampirnya itu lihat-lihatlah kalau cuacanya udah membaik, udah reda. Jadi tinggal jangan lupa balik pulang gitu ya. Takutnya kalau dengerin lagu dari Fabio Aser Rumah Singgah ini ya udah enggak mau mampir lagi ke rumah sendiri gitu ya kan. Ke rumah singgah aja deh udah gitu ya. Jangan bikin cemas keluarga di luar sana ya. Ini dia lagunya dari Fabio Aser dengan Rumah Singgah.

Megahertz Trans 1 RRI Gunung Sitoli. Rumah singgah dari Fabio Asar ya lagunya ya. Jadi kalau misalkan sekarang alasannya gak bisa pulang karena hujan, ya teman-teman, ya jangan sampai betah-betahnya di rumah singgah ya. Ingat sama rumah sendiri gitu ya. Keluarga udah pada nunggu gitu ya. Khawatirnya gitu ya teman-teman ya, karena ketemu sama rumah singgah, udah deh jadi tempat ternyaman gitu. Rumah sendiri jadi lupa begitu ya. Jangan sampai begitu ya. Baik, sebagai lagu terakhir di lagu pop Indonesia untuk Anda di sore hari ini di Musik dan Informasi, karena di jam 18 atau pukul 6 sore kita putarkan lagu-lagu bernuansa religi sembari menantikan saat kami kumandangkan seruan azan maghrib untuk wilayah Kota Gunung Sitoli dan sekitarnya. Dapat kami sampaikan untuk azan maghrib wilayah Kota Gunung Sitoli dan sekitarnya dapat dilaksanakan pada pukul 18 lewat 28 menit waktu Indonesia Barat. Sekali lagi untuk kaum muslimin dan muslimat wilayah Kota Gunung Sitoli dan sekitarnya, pelaksanaan ibadah sholat maghrib nantinya dapat dilaksanakan pada pukul 18 lewat 28 menit waktu Indonesia Barat. Sebagai lagu terakhir ada lagu dari Mario dengan judul lagu Semata Karnamu. Ini lagu pamungkas kita di musik pop Indonesia, requestan dari Salsabila sore hari ini. Terima kasih sekali lagi untuk Anda yang sudah bergabung. Ada Dharma Christian juga, terima kasih udah mampir di live-nya. Komaida. Ada Aldin Laia juga. Salsabila, kalau HP tingkat dewaku itu masih Android kak? Iya bolehlah. Iya kalau Christian mungkin beda sendiri. Bang Ruslan, terima kasih Bang Ruslan, sehat selalu sudah mampir di sini. Ada Suka HG juga, terima kasih. Kemudian ada Lir Love Zega, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Muhammad Yunan juga, thank you. Sehat selalu buat semuanya, jaga kesehatan. Dan aktivitas hari ini kita bersyukur kita bisa melewatinya step by step, tahap demi tahap. Semua kita sudah lewati perjalanan tugas hari ini, selalu bersyukur dari setiap keadaan yang kita peroleh ya. Dan semoga hari ini membawa keberkahan, dan hari ini lebih baik dari hari kemarin, dan esok masih punya warna sendiri, masih punya tugas tanggung jawab sendiri untuk hari esok. Tetap semangat untuk hari-harinya ya. Kita tutup musik dan informasi sore hari ini lewat lagu berikut ini dari Mario dengan Semata Karnamu.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

ما كذب الفؤاد.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ni'matil Islam wa hiya a'zamun ni'am al-mumta'imi bittafaddul wal-hakimi bil-adli wal-mawsufi bil-karamil muta'ali anil-intiqali wal-irtihali wal-zawali wal-adami alladhi la yusafu بجنس فلا يحوي علمه لوح ولا قلم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمد kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, sejenak saya mengajak kita, mengajak kaum muslimin dan muslimat, mengajak para pendengar setia dari Gunung Stoli di mana saja berada, untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah, untuk taat kepada Allah dan menghindari sifat-sifat yang membuat berjarak kita dengan Sang Khalik atau Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, mari kita selalu memuji Allah, membesarkan Allah, mengagungkan Allah, karena Allah lah yang telah menciptakan kita, Allah lah yang selalu memberikan fasilitas kita, kebutuhan kita, Allah juga yang menjaga iman dan Islam kita, serta Allah menganugerahkan kepada kita kesehatan zahir dan batin. Untuk itu sekali lagi mari kita sama-sama melafazkan alhamdulillahi rabbil alamin. Salawat barangkai salam teruntuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan marilah kita melafazkan Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad. Kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, materi kita untuk petang ini menjelang bapak dan ibu melaksanakan fardhu maghrib untuk acara santapan rohani adalah dermawan. Alhamdulillah, di samping ada orang kikir, ada juga orang yang sangat dermawan. Orang yang selalu dikenal suka membantu, suka menolong, suka melepaskan beban dan tanggung jawab orang lain. Mereka berinfak, bersedekah, tidak diukur besar kecilnya, tetapi semangat menolong, semangat membantu sangat luar biasa. Bapak Ibu yang berbahagia, di dalam sebuah ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yunfikuna amwalahum bil-laili wan-nahar sirran wa 'alaniyah falahum ajruhum 'inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Al-Baqarah ayat 274. Artinya Bapak Ibu, orang-orang yang menafkahkan hartanya di malam dan siang hari secara tersembunyi dan terang-terangan, maka mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Jadi Bapak dan Ibu yang berbahagia, orang-orang yang berinfak ini, orang-orang yang bersedekah ini, orang yang dermawan ini, mereka itu mengeluarkan hartanya, menyumbangkan pikiran dan tenaganya, baik dan siang hari maupun pada malam hari, baik secara tersembunyi maupun terang-terangan. Jadi mereka membantu, mereka menolong, mereka berinfak, bersedekah itu baik siang maupun malam hari. Ada kalanya terang-terangan, ada kalanya juga secara tersembunyi, tanpa dilihat, tanpa diikuti, tanpa diperhatikan oleh pihak lain. Orang seperti ini Bapak Ibu yang berbahagia, mereka itu perasaan mereka tidak ada kekhawatiran, tidak ada kekuatan, ketakutan maksudnya, tidak ada ketakutan dan tidak ada kecemasan
dan mereka ini adalah orang yang merdeka jiwanya, sehingga mereka tidak bersedih hati. Jadi Bapak dan Ibu yang berbahagia, kita ini harus memang berbagi, dan kita harus mampu menjadi dermawan. Apabila sifat dermawan kita sudah benar, maka setiap yang kita berikan itu tidak terasa sakit lagi, tidak terlampau memikirkan itu. Apa itu? Kita tidak terlampau memikirkan besar kecilnya. Kadang orang dia pikir dulu, ini saya kasih ini, saya berinfa ini, jangan-jangan kebesaran. Itu ya, kebesaran. Atau sangat kecil itu. Nah, jadi fokusnya begitu. Sehingga akhirnya nanti karena pikiran-pikiran itu, tak jadi dia berinfa, tak jadi bersedekah, tak jadi dia mengeluarkan zakat. Yang berikutnya, yang terpikirkan kepadanya, orang yang ia bantu itu, tempat ia berinfa bersedekah itu, tempat ia memberikan zakat itu, ini jangan-jangan orang yang tidak pas, jangan-jangan penerimanya tidak sesuai. Akhirnya karena terus begitu dia fokusnya, dia perhatikan objek daripada bantuannya, infak dan sedekahnya, maka boleh jadi dia tidak memberikan kepada orang itu, walaupun orang itu sebenarnya yang berhak menerima. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Belum lagi yang ketiga, apa? Dia memikirkan dikemanakannya nanti uang saya kalau sudah saya bantu dia. Bagaimana nanti pikirannya, bagaimana sikapnya nanti kalau sudah saya memberikan pemikiran, gagasan. Terutama dulu yang berkaitan dengan materi. Kalau saya bantu dia 10.000, saya bantu dia 50, 100 sampai sekian, dikemanakannya nanti uang itu. Terlampau dia pikirkan itu, akhirnya tak jadi dia berinfak, tak jadi dia bersedekah. Oleh karena itu, bagi orang-orang yang dermawan itu, yang suka membantu, tidak berpikir sampai begitu. Secara zahiriah orang ini berhak, maka ia tolong. Besar kecil, yang penting dia membantu orang. Kan itu ya, dia membantu orang. Nah, orang yang seperti ini, maka betul-betullah mereka itu yang berinfak. Betul-betullah mereka ini adalah orang yang dermawan. Artinya tidak ada persyaratan yang membuat mereka terbatas untuk menolong, untuk memberikan, baik ukurannya maupun objek atau orang yang ditolong maupun nanti dikemanakannya, mereka tidak pikirkan lagi. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu objek daripada bantuan kita itu tergambarkan dalam sebuah firman Allah, yaitu Al-Qur'an surah Al-Isra ayat 26 27. Itu Allah mengatakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wa atizal qurba haqqahu wal miskin wa banas sabil wa la tubadzir tabdhira innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin wa kana syaitan li rabbihi kafura. Kata Allah, dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya. Jadi objek pertama yang selalu kita bantu adalah keluarga kita. Itu keluarga kita, mulai dari keluarga kita gitu ya, keluarga yang jauh dari kita, yang ada hubungan darah, itu kita utamakan. Kita pikirkan dulu kesejahteraan mereka, kesehatan mereka, pendidikan mereka. Siapa lagi? Wal miskin, orang-orang miskin. Apakah memang orangnya miskin atau dia dari kalangan anak yatim gitu ya, kalangan anak yatim. Kita melihat kadang-kadang Bapak Ibu yang berbagi, ada keluarga itu
rajin kerja, tetapi hasil kerja mereka sangat terbatas. Gitu ya, sangat terbatas. Ada juga kita perhatikan tidak kerja, tapi toh mereka hidupnya layak. Tentu ini kita utamakan dulu orang yang memang sangat butuh. Ya, walaupun mereka kerja keras, tapi hasil kerja mereka itu kan sangat terbatas, maka kita utamakan mereka. Berikutnya wabnas sabil, orang yang orang yang dalam perjalanan. Jadi ada orang yang singgah di lingkungan kita, ada orang yang ketemu kita, dia butuh dalam usahakan perjalanan, perjuangan contohnya. Itu objek, salah satu objek yang perlu kita bantu. Penekanan Allah pada ayat ini, wala tubazir tabazira, artinya jangan budayakan, jangan kita membiasakan mubazir itu. Ya, jangan kita biasakan perbuatan atau sikap mubazir. Kenapa? Innal mubazirina kanu ikhwana syaitan. Orang yang hobinya mubazir itu, dia hambur-hamburkan rezekinya, hambur-hamburkan hartanya, itu adalah rumpun keluarga syaitan. Nah, jadi orang-orang yang hambur-hamburan dermawan tetapi tidak pas dermawannya itu, beli minuman khamar lah, berjudi lah, menimbulkan kegiatan-kegiatan yang isinya semua maksiat lah, nah itu tidak benar, itu tidak boleh. Dalam ayat ini adalah mereka itu adalah bagian dari keluarga syaitan itu, pengikut syaitan, tidak boleh. Dan Allah jelaskan wa kana syaitanu li rabbihi kafura, dan adalah syaitan itu, gitu ya, itu adalah makhluk ciptaan Tuhan yang kafir, yang kufur. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bener.
1: Iya, karena di awal tuh gimana ya? Dia kan sambil live kalau masalah gitu kayak mengambil remeh gitulah pokoknya.
0: Terkesan menggampangkan.
1: Betul. Padahal di situ kan akhirnya jadi manjang kan.
0: Nah, ini coba responnya. Iya, responnya harusnya lebih wise lagi ya.
1: Iya, gitu kan.
0: Jadi efeknya kemana-mana nih. Betul. Gitu. Tapi menurut gue ini harus lebih diperhatikan oleh semua yang gak cuma musisi. Maksudnya jangan pernah menganggap remeh satu hal karena nanti efeknya jadi kemana-mana. Terus juga kalau emang mau menerapkan cancel culture ya, gue sih lebih setuju. Gak tahu ya, walaupun musisi juga ada beberapa yang mungkin bikin lo kesel juga, tapi gue akan lebih setuju kalau lo meng-cancel culture pejabat-pejabat yang korupsi.
1: Iya.
0: Gitu loh.
1: Atau ya kalaupun emang mau public figure yang narkoba, jangan dikasih uang lagi.
0: Jangan dikasih panggung lagi.
1: Udah dua kali masuk penjara masih dikasih ruang gitu. Itu tuh yang udah benar-benar udah ngerusak generasi kan ya, kalau narkoba kan udah rusak banget gitu ya. Cuma emang harus hati-hati banget kita sama Gen Z menurut gue ya. Apalagi nih menurut laporan dari Bank of America, Gen Z diprediksi bakal jadi generasi yang paling kaya raya pada tahun 2035.
0: Pantesan gue gak kaya.
1: 10 tahun lagi kan kurang lebih ya. 2035.
0: Iya. Makanya Gen Z harus banyak invest. Ini sebenarnya kalau menurut gue si apa namanya, ini apa sih kayak semacam penelitian ya?
1: Iya, dari Bank of America.
0: Iya, maksud gue kalau penelitian-penelitian kayak gini tuh sebenarnya ini tuh jadi motivasi.
1: Betul.
0: Buat Gen Z. Jadi Gen Z yang baca ini kayak, oh gue gak boleh terlalu boros nih, gue harus nabung supaya nanti di 2035 gue beneran jadi kaya gitu.
1: Betul. Ya millennials juga harus lebih semangat lagi. Ya iyalah, udah saingan Gen Z kan lagi. Harus lebih semangat lagi, harus lebih kaya raya lagi maksudnya ya. Aduh, setelah ini kan ada penyiar Gen Z Pro 2.
0: Asik. Ada Double E, edit sama Elan yang bakal nemenin kamu di Music Live Chat. Disiarkan di Pro 2 FM seluruh Indonesia.
1: Betul.
0: Dan abis itu mereka bakal lanjut di 3 malam sampai jam 12.

0: kamu cuma nungguin MLC tiap minggu. Selamat datang di MLC Music Live Chat barengan sama kita berdua di malam hari ini. Ada Alan dan juga Edi, teman berdua menemani kamu di seluruh Indonesia pastinya.
1: Ya, ya seperti biasa, kita bakal ngajak-ngajak kamu buat ngobrol-ngobrol bareng sama musisi-musisi Indonesia ini. Gokil-gokil ya. Kalau kemarin kita udah ngobrol ya sama cowok-cowok.
0: Betul.
1: Ya, yang gak kalah ganteng sama kita. Malam hari ini juga ada cowok yang gantengnya 11-12 lah sama gue.
0: Ah, thank you. Ini udah pasti, pasti banget nih ada Bapak Kasel.
1: Salah, Narji.
0: Ya gak apa-apa, Narji gak apa-apa. Kalau gitu. Punya lagu kesini,
1: iya,
0: gak apa-apa.
1: Bener.
0: Ya, semalam hari ini kita akan ngobrol sama salah satu Hot Daddy.
1: Asik, sering akan, bilang gini.
0: Iya, kita akan menyebutnya Hot Daddy. Karena memang ini bapak-bapak tapi hot. Bukan Bang Fajar,
1: bukan Fajar. Ya. Benar. Tapi kalau lu, gue tahu yang hot apa?
0: Apa tuh?
1: Yang cocok buat lu.
0: Apa tuh?
1: Hot pop.
0: Hot in cream. Semuanya merek kita sebutin. Gini, kita akan ngobrol sama siapa di malam hari ini?
1: Malam hari ini kita bakal ngobrol bareng sama Aryo Wahab.
0: Wow. Ini terakhir di filmnya jadi komandan atau kapten ya? Komandan.
1: Kapten Kibil kan?
0: Alasa Kapten Kibil berangkat. Karena ini Captain Jack Sparrow.
1: Salah. Bukan ya, mungkin nanti kita bakal ngobrolnya. Karena dia baru aja ngerilis single terbaru nih.
0: Aduh, udah lama banget kan. Kamu pasti tahu dia di apa dulu deh, bandnya?
1: Dance Company.
0: Dance Company dengan Papa Rock and Roll ya.
1: Papa mungkin seminggu di Bali. Sampai kelar.
0: Nanti kita akan suruh beliau untuk menyanyikan secara langsung.
1: Usah.
0: Mungkin nanti kita akan seru-seruan bareng teman berdua sama Ari Wahab pastinya.
1: Jadi buat kamu yang pengen seru-seruan juga, pengen bertanya, boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta. Terus langsung WhatsApp ke 0811 801 05.
0: Yoi, jadi jangan kemana-mana, masih di MLC

0: kali ini gak mungkin cuma berdua, teman-teman gue seluruh Indonesia. Karena kita sudah bersama Aryo Koran dan Aryo.
1: Halo, double I, double E.
0: Yoi. Agak kurang enak ya. Double E agak kurang enak.
1: Apa
0: ya? Iya.
1: Iya, bener-bener.
0: Kalau dubah lu kan enak ya. Kita harus bikin. Iya, kalau dubah lu kan enak gitu ya.
1: Kita harus bikin kali ya.
0: Kita harus bikin kali ya. Boleh-boleh.
1: Kita pikirkan dulu ya.
0: Jadi
2: ya harus menghasilkan lah.
0: Iya, betul. Setuju sekali.
1: Harus dong.
0: Kita hari ini kedatangan Aryo Wahab dan memang komandan ini luar biasa siap kayak hari ini Andan ya.
3: Harus siap. Dan ini sudah radio yang keenam.
0: Nah,
3: kan tapi kan sama Pro 2 FM kan emang selalu setiap single gue pasti kesini.
0: Radio legend, man.
3: Zaman gue belum lahir udah ada.
0: Itu benar.
3: Iya,
0: benar.
3: Dan baru ulang tahun juga ya?
0: Iya. 81. Luar biasa.
3: Nah, ini salim, gue harus salim.
1: Tapi kalau lu dengan radio itu sesuatu yang dekat enggak sih? Maksudnya lu dulu dengerin radio
3: banget. Gua ini anak radio. Sampai anak gue, gue kasih dengar radio.
1: Oh iya,
3: setiap pagi gue ngantar ke MRT, dengar radio dan akhirnya mereka senang mendengarkan radio. Semacam interaktif bagi dia.
1: Benar.
3: Gue emang dari dulu senang banget teman dengar radio. Gue dari SD. Gue selalu denger radio karena kenapa? Karena mas gue, ketika gue mendengarkan lagu yang gue nggak tebak, random, secara random, itu justru surprise-nya, sensasinya lebih. Tiba-tiba dengar radio, pas itu, ini lagu yang gue seneng banget. Muncul tanpa gue atur secara itu kan.
1: Benar-benar.
3: Itulah enaknya radio, serunya radio
1: di situ ya.
0: Dan lu udah punya history sendiri atas itu ya. Luar biasa.
3: Dari SD denger, ketika gue ngeband awal juga promonya radio banget. Belum ada medsos atau segala macam, belum ada podcast, semua ya udah semuanya pusatnya radio atau TV.
0: Betul.
3: Udah kita happy banget. Sampai tur radio dulu. Bukannya tur manggung. Tur radio. Benar. Keluar kota tur itu radio. Kita akustik, udah gonjeran-gonjeran ke Jogja, ke Bandung, segala macam, udah naik bis kita.
0: Tapi gue penasaran nih, kalau buat anak lo ya, kira-kira radio itu kayak membosankan gak sih buat anak-anak zaman sekarang gitu?
3: Enggak tuh.
0: Enggak ya?
3: Enggak tuh. Tapi ya, apalagi ya orang-orang kayak lu ngomongnya ada aja ini kan. Justru itu yang buat mereka.
0: Justru.
3: Dengan gaya bahasa seperti itu, terus topik-topik yang kalian bicarakan ini kan keseruan tersendiri. Jadi mereka senang. Tiba-tiba pas gue udah naik mobil, mereka yang langsung style radio.
0: Style radio.
1: Itu bahasa lama banget.
0: Berarti lu ada effort muter tuh kalau iya kan? Kalau nyetel tuh ada effort muter tuh.
3: Gila, style radio
0: ya. Ada tuh
3: ketawa nih omongnya.
0: Biar nyetel.
1: Gokil.
0: Tapi lu sibuknya apa lagi bang? Selain terakhir film agak lain. Selain itu kesibukan apa? Dan itu film keren banget sih.
3: Ya, itu keren. Emang Imaginary juga semua tuh timnya hebat loh.
0: Yes.
3: Ya paling gue ada beberapa film yang syutingnya juga udah lama, cuman belum muncul. Ada juga tuh. Gue tinggal tunggu-tunggu tayang-tayangnya aja gitu loh. Dan tapi gue sekarang emang lagi

0: biar lebih paling nggak lebih maksimal lah.
1: Oh,
0: karena untuk memaksimalkan sebuah single ya kita harus punya waktu untuk itu.
1: Benar
0: ya, seperti sekarang ini satu hari benar-benar udah dari
1: jam
0: 10 pagi sampai jam 8 malam.
1: Aduh,
0: ngomongnya itu terus, tapi gue tetap ngerasain bahagia karena kenapa? Karena ini bagian dari perjuangan dan kebahagiaan gue ya kan. Sebuah lagu kan harus dipromoin juga kan? Dan ada kok beberapa, dan semua juga penyiar kan punya gaya masing-masing. Ketika kalian menanyakan, akhirnya memancing gue untuk, walaupun benang merahnya sama, tapi cara jawabnya tuh beda gitu.
2: Ini karena lu udah nemu radio nih, kita akan nanya pertanyaan yang gak sama kayak radio lain. Tanyain nih buat Aryo Wahab malam hari ini.
1: Aryo Wahab,
2: pertanyaan yang beda adalah
3: apa tuh?
1: Ini single keberapa ya?
2: Template. Dia saran udah pusing banget kalau denger pertanyaan itu.
0: Bon Jovi kalau denger itu pulang. Kalau gue nggak pulang, nggak jangan. Gue perlu promoin. Tapi itu sebenarnya kalau nanyain single itu sebenarnya pertanyaan yang bagus juga. Sebenarnya gue tuh single udah mulai dari solo gue dari 2001.
1: Oke.
0: 2001. Kalian udah lahir dong?
1: Udah.
2: Setahun.
0: Udah
2: ngajar. Lo kalau tanya udah lahir,
1: udah.
0: Betul. Lahir gue udah punya single. Ya. 2001. Sebenarnya gue ngeband tuh tahun 98, ada band gue namanya Soji. Gue akhirnya bubar, akhirnya solo karir. Gue dibantu sama Boy, sama Pai, sama Bongki.
1: Itu project solo 2001 awalnya. Terus ke Dance Company itu tahun berapa tadi ya?
0: Dance Company kita memulainya dari 2007-an, tapi kita punya album 2010
1: ya?
0: 2010.
1: Benar.
0: Itu ide yang sangat apa ya? Ide brilian lah. Ya, Bongki Barata bisa punya ide. Yuk kita buat satu band tapi vokalis semua ya.
1: Iya, benar.

0: konsepnya seperti itu tuh lagi ya, ya gitu-gitu aja gitu kan. Ya, takutnya ya sama seperti yang sebelumnya. Akhirnya kita buat benar-benar semua vokalis. Akhirnya ya karena emang konsepnya seperti itu, kita jadi punya semangat beda.
1: Iya,
0: sensasinya juga beda.
1: Beda.
0: Jadi empat vokalis semua di panggung dengan cara ngelawaknya seperti apa? Semuanya ngomong, semuanya nyanyi, semua ngelawak. Budgetnya dibagi empat.
1: Terlalu jujur. Tapi emang iya sih pada saat itu emang itu sesuatu yang fresh banget.
2: Fresh banget.
1: Konsep yang baru banget gitu.
2: Empat vokalis dijadiin satu dan ini bukan vokal grup, ini band gitu.
1: Band.
2: Hampir jadi Ava Singer lagi gitu.
0: Iya kan. Tapi awalnya kan emang kita pengen buat boy band.
2: Awalnya.
0: Cuman karena emang si Nugi bisa drum, Monkey juga bisa main bass. Terus kalau sananya hari ini jadi vokal, kayaknya lucu juga.
2: Jadi band.
0: Benar-benar tetap cool.
2: Bandnya terjaga tuh.
0: Hampir joget-joget.
2: Iya. Hampir jadi kahitna tuh.
1: Ampun. Alright, dan nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi bareng sama Rio Wahab, Tomam Pro 2. Buat kamu, ya malam hari ini pengen seru-seruan juga, pengen bertanya, boleh banget tentunya bisa langsung drop aja ke live chat YouTube RRI Jakarta. Atau bisa langsung WhatsApp ke 0811-801-05.
2: Dan buat yang mau nanya-nanya atau minta kode sama komandan nih, malam hari ini. Kode boleh ya, kita buka buat lo.
0: Minta kode, ya mau ngasih duit,
2: Boleh merapat. Jadi kemana-mana masih di MLC
1: Music Legend.

0: Si Music Live Show.
1: Yo, dan masih bersama Aryo Wahab. Luar biasa.
0: Alright.
1: Aryo Wahab ini dulu gue inget banget zaman-zaman The Dan Company ya. Lo tuh adalah salah satu yang sering banget video klipnya muncul di TV zaman-zaman MTV.
0: Oh,
1: gue inget banget. Gue inget banget.
0: Benar-benar.
1: Itu gue SD, itu tahun dulu 2008 ya, 2007-2008 ya?
0: Iya, 2007
1: kan?
0: Lah, 2007.
1: Iya, gue SD kelas 2.
0: Gue sering berjalan.
1: Iya, iya.
0: Karena lu sendiri telat lahir.
1: Iya, sorry.
0: Iya lagi.
1: Tapi gue jadi menyukai gitu, kayak, ih gila, papa rock and roll ternyata ya. Gitu.
0: Papa rock and roll. Kan anak nongkrong kan.
1: Bener. Dan The Dance Company waktu itu adalah memberikan apa ya, kayak maskulinitas gitu.
0: Iya ya.
1: Iya.
0: Iya benar.
1: Kayak bapak-bapak nongkrong terus ngomongin doi enggak pulang-pulang nih.
0: Enggak pulang ya kan. Nyari nafkah.
1: Nyari nafkah. Gokil. Itu gokil banget tuh.
0: Gokil sih.
1: Gokil.
0: Tapi emang gua pun hidup maksudnya besar dengan skena anak band.
1: Iya.
0: Iya.
1: Iya.
0: Era-era segitu itu band lagi masif.
1: Benar.
0: Kalian akan tetap dapat ininya, vibes-nya. Walaupun kalian masih kecil atau gitu. Karena zamannya emang lagi zaman anak band banget tuh.
1: Bener.
0: Kayak mana-mana ya lagu Peter Pan.
1: Iya kan.
0: Lagu masif sih.
1: Pasti lo kan denger.
0: Iya.
1: Bener. Dan di zaman itu common banget kalau lo denger RBT lagu Papa Rock and Roll. RBT lo tuh legend cuy.
0: RBT
1: lo tuh legend banget.
0: Lumayan gue penghasil dari
1: itu. Iya kan. Karena emang masif banget penggunaan RBT itu.
0: Gila. Itu ada kebanggaan sendiri soalnya.
1: Iya.
0: Kalau pakai RBT ya kan.
1: Iya kebanggaan.
0: Kan di telepon, wih ada lagunya nih.
1: Bangga juga. Papa mungkin seminggu tiba.
0: Tiba-tiba dia ngangkat. Lu ngapain ngangkat sih?
1: Lu ngapain ngangkat?
0: Padahal gue ingin telepon.
1: Gimana sih lo? Lu kenapa gak ke radio aja kok kayak gitu?
0: Nah itu kan, kalau itu kan papa gak pulang.
1: Iya.
0: Single gue beda.
1: Nah.
0: Kembali pulang.
1: Akhirnya bapak pulang juga nih.
0: Kembali pulang juga.
1: Ujung-ujungnya kita pulang.
0: Betul.
1: Dengan keluarga tercinta.
0: Bener. Tapi ini tadi kayaknya belum dijawab ya. Ini single keberapa berarti?
2: Ini single kalau ngomongin Among My Music. Ini single kedua setelah Yang Cinta tahun 2020.
0: Okay.
2: Cuman kalau kita hitungin dari dulu, Cinta Caramu, Tiada Yang Bisa, Sepenuh Hati, terus Berikan Waktu, Cinta. Ini single gue yang keenam. Sebenarnya itu kan gue sebagai soloist tuh kurang gitu karena emang kan dia nggak bisa dipungkirin lah, karena gue emang juga bergerak ada band sendiri sama film.
0: Benar.
2: Jadi semua itu nggak terjadwal dengan pasti gitu.
0: Benar.
2: Tapi kalau dibilang musik gue harus, bukan harus, ini sebenarnya bukan gue mikirin konsistensi atau eksistensi masalah musik, tapi justru gue memikirkan potensi gue.
0: Ya. Oke.
2: Karena ya gue bersyukur lah sampai sekarang di umur 52 sekarang ini gue masih dikasih kesempatan berkarya.
0: Yes.
2: Ya kan, berkolaborasi terus bisa bernyanyi.
0: Yes.
2: Sampai di umur segini gue bersyukur banget gitu.
0: Benar-benar
2: itu masalah. Jadi gue mikirin, wah setiap ada kesempatan, alhamdulillah My Music juga mau kerja sama gue, karena ketika gue memutuskan untuk berkarir solo karir lagi, karena gue harus punya single kan. Nah single gue ini kan harus dimaksimalkan. Dan single zaman sekarang kan kita nggak bisa promonya hanya

kita timbul di permukaan di zaman sekarang ya kan, ya kan, zaman viral ini emang kita nggak bisa pungkiri memang seperti itu. Dan gue ngerasa kayaknya gue harus menyesuaikan deh gitu loh, dalam hal apapun, dalam cara promo seperti sekarang gue ketemu teman ya, ada konten, ada live TikTok segala macam, jadi semuanya memang harus dimaksimalkan, harus seperti itu. Dan gue harus sebagai musisi zaman dulu, gue merasa harus

0: zaman dulu ya gue taunya musik zaman dulu.
1: Iya. Yeah.
0: Cara promonya seperti itu sekarang udah beda.
1: Benar.
0: Lo mau milih yang mana?
1: Iya.
0: Gue memilih untuk sekarang karena gue pengen muncul lah.
1: Gila.
2: Benar. Berarti

0: semua emang berubah dan emang nggak bisa. Maksudnya ya namanya juga zaman ya pasti lebih maju, teknologi maju semuanya kan. Yang penting kita, penting kita, kitanya tuh emang harus menerima, harus ikhlas, harus rela, harus adjust, menyesuaikan.
1: Benar.
0: Karena lu mau lawan ya nggak bakal bisa.
2: Sulit sekali.
0: Nggak bisa.
1: Lawan zaman,
0: zaman. Lu mau ketinggalan zaman ya, gue sih enggak ya. Mendingan paling enggak gue mencoba.
2: Oke.
0: Ya terlepas ntar emang viral atau enggak, banyak yang suka negeri segala macam itu udah bonus bagi gue. Sekarang yang penting gue memaksimalkan potensi gue, dikasih kesempatan untuk bisa bernyanyi sekarang ini gue udah kemewahan banget gitu. Nah untuk menjadikan itu nggak, gue seperti sekarang ini gue merombak kemana-mana.
2: Betul.
0: Gue nggak ngerasa capek gitu. Jadi sekarang gue nantang mana radio lain.
1: Nanti langsung hubungin Aryo aja.
2: Iya, cari kita
1: benar-benar ngobrol. Berarti dari

si Ade ini, ya dia kan ngerti ya, dia ngerti lah peta musik sekarang, yang zaman sekarang gitu. Jadi pas gue denger, ini mas, ini lagu lu bagus tapi berat untuk di zaman sekarang. Gimana kalau seandainya ntar lu gue kolaborasi dengan salah satu songwriter di yang zaman sekarang, tapi dia belum nyebut dream bandu gue. Gue sempet mikir, dia sebagai musisi zaman dulu masih mikirin ego segala macam. Gue bilang, kok sampe se-desperate itu ya. Tapi gue mikir, sebulan penuh tuh gue mikir, kayaknya gue emang harus deh. Seperti yang kita ngomongin tadi, kita harus menyesuaikan dan kita harus mencoba paling enggak biar kita

0: Jo, lu ketika lu udah masuk main music, ya lu harus mendengarkan mereka juga.
1: Iya,
0: betul. Iya dong. Iyalah, ya kan. Dan gua kan udah bersyukur juga single pertama udah benar-benar dari karya gua sendiri sama gua bisa menguji, udah dikasih kesempatan.
1: Yes.
0: Sekarang nggak ada salahnya lu masih keleluasan mereka untuk memikirkan yang terbaik buat gue.
1: Betul.
0: Yeah. Biar gimana pasti ade memikirkan yang terbaik buat gue.
1: Betul.
0: Nggak mungkin dia punya label, ya kan, dia nggak mau sesuatu yang lebih baik pasti yang terbaik.
1: Iya. Akhirnya lu transfer knowledge lah di situ.
0: Banget.
1: Dua generasi.
0: Wow. Itu buat benar. Itu benar.
1: Iya sih.
0: Benar banget.
1: Iya sih.
0: Gue transfer knowledge. Akhirnya gue workshop lah sama si Randy Pandit. Pas ketemu, iya ini orang

0: Ren, gue gitu. Mas, sebelum kita ngomong segala macam, gue pengen nanya, fase hidup lu sekarang apa sih yang lu alamin, lu saran, lu inginin?
1: Oke.
0: Udah, akhirnya gue cerita lah, curhat tentang fase gue sekarang. Ya gue cuma bilang bahwa sekarang gue prioritasnya keluarga.
1: Oke.
0: Gue udah gak seperti zaman dulu gitu loh. Gue sekarang udah mikirin gue gimana caranya setelah kerja gue langsung pulang, langsung pulang gitu. Kenapa mas seperti itu? Karena gue di fase hidup seperti ini gue pengen ngerasain apa ya? Ketenangan, kehangatan gitu loh. Nah, beda lah, beda ya. Karena kan gue mungkin zaman dulu udah hingar-bingar kehidupan,
1: gue
0: rasain semua ya kan. Rusuh-rusuhnya hidup tuh udah gue rasain semua.

0: kedua.
1: Oke. Okay.
0: Onde terhadap kehidupan fase yang gue alami sekarang gitu.
1: Iya.
0: Emang pas gue kan gue masuk ke rumahnya Randy, gue ngerasain banget emang ini keluarganya tuh hangat banget, ketemu istrinya, ketemu semua yang

0: jauh sekali ketika kita lagi ngomongin keluarga. Gue jemput anak gue juga, akhirnya udah liriknya makin dalam, makin jelas. Makanya pas gue denger, udah gue nggak sabar, udah take vokal, demo, bikin ngegaet, akhirnya jadi demo belum. Dan kalau udah jadi demonya kirim ke gue,
1: pengen denger.
0: Pasti
1: kirim.
0: Gue terserang

0: yang seorang Rini Pandugo itu bisa mengarang lagu seperti ini gitu. Karena kalau gue juga ngarang lagu tentang kehidupan fase hidup gue seperti sekarang, mungkin notasinya gak seperti ini, gak seindah ini, dan kata-katanya gak sebagus ini gitu. Gue merasa ini bagus banget gitu. Dan ya itulah istilahnya apa, bagusnya kita berkolaborasi.
1: Betul.
0: Akhirnya dengan pengalaman yang gue punya ditulis oleh Randy dengan fase umur yang berbeda gitu. Jadi akhirnya kita kolaborasi gitu. Akhirnya jadilah Kembali Pulang.
2: Gila. Ternyata cerita keren banget ya.
1: Benar. Tapi gue denger latar belakang dari lagu ini, gue langsung kerasa hangatnya lagu ini sih.
0: Iya kan?
2: Iya.
0: Karena emang kita

0: si Randy prosesnya tuh cepat kalau buat lagu, kan dia tergantung juga.
1: Okay.
0: Tergantung dengan siapa dia kerjasama, tergantung moodnya dia, gitu. Itu udah gue serahin sama dia aja. Nah ketika kita buat lagu, setelah makan siang kita mulai, sebelum maghrib kita udah selesai.
1: Gila,
0: jadi lagu.
1: Jadi lagu ya?
0: Jadi lagu.
1: Satu lagu.
0: Satu lagu.
2: Dan itu kepotong tadi Randy udah jemput anaknya tuh.
3: Gokil.
2: Itu ada fase lu di rumah Randy sendirian kan itu?
3: Iya.
2: agak awkward gitu kan?
0: Ke studionya.
2: Oh iya. Kalau keluar awkward ya kan? Aduh, gak enak nih rumah Randy.
0: Rumah Randy.
2: Iya. Gimana ya?
0: Yang punya cabut lagi.
1: Makanannya enak ya. Ya, kita mau produksi dulu ya. Single terbarunya dari Aryo Wahab kembali pulang nih. Kalian coba dengerin sangat apa lagu ini.
2: Betul.
1: Setelah tadi kita dengerin latar belakang ya.
2: Betul. Dan kalau lu relate, coba dong komen ke YouTube RRI Jakarta.

0: Music Live Chat. Dan baru aja kamu dengar kembali pulang dari Aryo Wahab pastinya.
1: Dipasang di radio lagu gue. Dulu banggaan banget loh ketika itu punya single dipasang di radio. Gue kira
0: demen aja di mobil.
1: Ya ampun, bangga banget gitu.
0: Pengennya lu puter terus ya.
1: Lagi dong. Eh, banyak single yang lain kali.
0: Tapi ini adalah lagu POV dari pria yang sudah akhirnya matang ya, menginjak usia matang pada akhirnya. Yang lu udah
1: bijak.
0: Bijak ya. Udah udah puas dengan dunia, kehidupan lu.
1: Betul.
0: Dan akhirnya pengen hidup, pengen pulang aja deh.
1: Pulang udah. Jadi ibaratnya presentase hidup gua tuh sekarang udah lebih banyak di rumah daripada di luar rumah gitu loh. Kalau dulu kan kebalik ya. Dulu kan mungkin bisa dibilang 70-30, 70 di luar, 30 di rumah.
0: Bener.
1: Sekarang
0: gue
1: balik, 70 di rumah, 30 di luar.
2: Kalau dulu bisa seminggu di Bali gitu ya.
1: Kacau.
0: Nyari panggung sana sini kan?
1: Iya,
0: bener.
1: Duitnya segitu-segitu aja.
0: Tapi gue penasaran deh, dari lo yang sudah menjadi seorang figur ayah gitu. Ada banyak orang yang bilang, seorang Ari Wahab adalah hot daddy. Lo percaya gak dengan hal itu? Lu percaya gak? Karena ada yang kayak, wih gila, usia segini, tapi waktunya masih begini gitu.
1: Lu percaya gak? Tanya sama teman-teman.
0: Cuma.
1: Gua hot daddy atau? Atau hot sip?
2: Lu kursi
1: matang. Gua gak tau lah kalau ditanya.
0: Karena udah usia yang cukup matang, tapi appearance lu tuh masih kayak enak 30-20-an lah gitu.
1: Iya, gak tau deh. Maksudnya, ya gua kalau ditanya, gua bingung. Itu kan point of view orang
0: tua
1: ya. Cuman emang gue lebih milih tuh kalau sananya gue bertampil, masalah gaya, lifestyle, atau fashion itu gue ya gue benar-benar menyesuaikan zaman. Tapi tidak meninggalkan karakter gue sendiri juga gitu loh. Maksud gue nggak mau kuno, nggak mau lawas, dan nggak mau ketinggalan zaman. Emang gue gitu dari dulu. Emang gaya gue gitu. Jadi semua yang gue lakuin juga gue nggak mau seperti itu. Sama halnya dengan single gue. Akhirnya gue emang harus berkolaborasi. Gue nggak bisa stay di yang zaman dulu bikin sendiri. Kolaborasi dengan orang lain zaman dulu gitu loh. Itu udah ada masanya. Sekarang waktunya untuk dengan yang baru gitu loh. Jadi kalau dibilang kayak gitu lah yang ya nggak tahu mungkin karena gue penampilan ya, bukan berusaha, gue juga nggak berusaha banget untuk tampil muda gitu loh. Ya menurut gue umur itu ya pasti bertambah, cuman keren itu pilihan lah, ya kan? Lu mau mau keren atau enggak itu pilihan lo. Cuman umur ya nggak bisa kita bendung.
0: Benar. Tapi lu nggak kangen appearance lo dengan brewok lo itu di zaman awal?
1: Ya gue emang sekarang lagi mau klimis aja. Kadang-kadang juga emang ada kepentingan. Dulu kalau kita lagi kayak zaman agak lain itu kan emang harus klimis. Karena kalau brewok tuh terlalu Aryo Wahab banget gitu. Emang ada beberapa profesi yang gak bisa gue tuh brewok terus gitu loh. Karena emang semua udah gue ambil kan, ada film, ada musik gitu. Cuman kalau ini ya gue lebih suka brewok. Terutama bini gue.
0: Itu udah susah tuh. Itu udah susah tuh request.
1: Kalau gue klimis, gue dibilang lebih muda.
0: Bener. Akan ada selalu komplain ya kalau kayak gitu ya.
1: Padahal emang gue lebih muda daripada bini gue. Beda 11 bulan.
2: Iya, bener.
1: Gue senang yang tua-tua asik.
0: Mantap.
2: Oke, tapi kalau ngikutin ngomongin tadi soal ngikutin era, ngikutin zaman. Kalau di lagu ini berarti lo ada ikut campurnya dari di produksi atau semua lo serahin sama Randy dulu?
1: Sama sekali nggak ada kontribusi gue. Gue hanya sharing tentang pengalaman, ditanya sama Randy fase hidup seperti apa yang gue curahkan. Udah, selebihnya Randy yang membuat lagu, mengaplikasikan ke lagunya.
2: Benar.
1: Dan ternyata, ibaratnya apa ya? Plot twist banget loh. Gue gak pikiran seperti itu gitu. Dengan lirik seperti itu, aku akan bertahan untuk satu pelukan. Pelukan yang selalu sama, yang takkan berubah gitu. Di tempat yang paling diterima dengan aku yang sama. Wah, itu gokil. Lirik awalnya aja kumpulan lelah dari kota ke kota. Gue gak pernah sebagai musisi dan pernah nyiptain lagu dan lirik, gak pernah gue kepikiran untuk memasukkan kata-kata itu di dalam sebuah lirik lagu. Tapi ya itulah, emang zaman kan sekarang semua berubah kan, yeah. Dari lirik, dari notasi sekarang lebih gamblang misalnya. Misalnya lu mau ngomongin apa ya udah tentang meja makan bisa tuh masuk meja makan. Foto lu blur bisa tuh masuk. Iya,
0: benar.
1: Karena emang semua emang zamannya seperti itu, tapi tidak menghilangkan kepuitisan mereka. Puitisnya mereka emang seperti itu. Yes. Kalau kita dulu zamannya beda, mungkin
0: metafor kita, ya. Banyak metafora ya.
1: Dengan kata-kata yang apa dalam yang puitisnya banget, kalau mereka tuh puitisnya beda. Jadi emang beda era aja gitu.
2: Lagu-lagu sekarang mungkin lebih apa bahasa lebih lugas.
1: Lebih lugas. Dalam notasi apalagi lirik.
2: Lirik benar.
1: Lirik judulnya itu udah kayak gitu. Judulnya udah colongan.
0: Benar.
1: Bikin orang penasaran. Iya kan? Cuman sama kayak film juga kayak gitu. Lu bikin judul yang kayak gitu bikin orang pengen datang untuk nonton. Bikin judul lagu seperti itu pengen orang
2: dengerin.
1: Streaming akhirnya. Gitu.
0: Kayak main-main gue gitu. Itu kan
1: apa kan?
0: Lugas banget kan
1: main-main gue. Tapi ya itu akhirnya jadi sebuah apa pancingan yang sangat sangat dapat hasil yang
2: bukan rocker. Nyantol banget.
0: Kayak menyala pantiku gitu ya. Gitu ya salah satunya. Salah satunya. Lugas sangat
1: lugas
2: gitu. Lugas. Sekarang kita mungkin nanyain dulu pertanyaan dari kamu semua teman Brodo yang sudah bergabung bareng sama kita nih ya.
0: Betul.
2: Siapa nih?
0: Di malam hari ini ada Ilham KDI.
2: Wih, aduh.
0: Ada Ilham hati gimana?
1: Suka-suka kan ya. Ilham KDI
0: namanya.
1: Oke.
0: Karena Bang Aryo, kalau diberi kesempatan memilih satu musisi untuk diajak kolaborasi, kira-kira siapa yang paling ingin Bang Aryo ajak?
1: Randy Pandugo.
0: Sudah terjadi ya.
2: Benar.
0: Sudah terjadi.
1: Kalau diajak kolaborasi untuk duet bareng juga gue pengen sama dia.
0: Randy lagi ya?
2: Cocok sih sebenernya sih kalau gue denger sih.
1: Seru.
0: Kayaknya lu lebih gemes Randy kok gak tampil gitu ya. Ayo Ren gitu, lu lebih kesitu ya.
1: Ayo
0: lah gitu.
1: Gila, lu udah ganteng.
0: Iya,
1: iya gak sih? Ya gue buat lagu.
0: Iya, gue tampil lah gitu.
1: Waduh, gila.
2: Tampil.
1: Ampun.
0: Randy masih ntar dulu lah mas gitu. Ntar dulu lah mas.
1: Itulah yang manusia ya.
0: Iya.
1: Kita kadang-kadang yang gemes gitu. Kalau dia justru santai-santai aja.
0: Santai. Dia masih pengen di rumah gitu ya. Itu tadi Ilham ya, jadi Aryo Wahab pengennya sama Randy Pandugo.
2: Betul, oke kita ke
0: WhatsApp
2: ya.
0: Ada siapa dia?
2: Ada dari

0: hal yang tidak akuin, tapi justru itu yang paling berpengaruh gitu.
1: Wow. Hah? Bagus nih. Jadi anak band.
0: Oke.
1: Okay. Serius. Tadinya gue sempet ragu karena kenapa-kenapa sempet ada omongan bahwa lu yakin jadi pemain band, yeah, lu yakin yeah, itu yeah, bisa menghasilkan, yeah, lu yakin itu bisa menjadi apa istilahnya nafkah untuk keluarga lo, mm, sempet punya pikiran gitu, cuman gue punya keyakinan juga yang akhirnya bisa mengalahkan itu gitu loh, mm, yang akhirnya gue tetap karena support dari orang tua, yeah, gue intinya itu dulu. Orang tua support atau enggak, ya udah kalau seandainya kamu jadi musisi, jadilah musisi. Tapi yang penting apa? Yang penting sungguh-sungguh melakukannya gitu loh. Nah itu sebenarnya itu keputusan yang enggak mudah bagi gua. Ngerti gak sih lo? Ya kan, lu memilih pekerjaan atau profesi sebagai anak band. Gila, zaman dulu kan cuman ada apa? Lu jadi dokter, jadi polisi, tentara, ya kan? Jadi presiden atau pilot, nah gitu. Nah, ini jadi anak band.
0: Anak band
1: cita-cita apaan tuh gitu kan bagi ya kan?
0: Iya benar
1: dulu. Ntar gue akan menikahi seseorang, kalau gue bilang sama calon mertua gue, kamu profesinya apa? Anak band.
0: Iya. Memakan apa? Pasti kan kayak gitu kan? Memakan apa anak gue nih gitu.
1: Tapi alhamdulillah sebenarnya itu dengan sejalan itu akhirnya gue menemukan kecocokan dengan semuanya lah.
0: Iya.
1: Itulah. Ya kalau dibilang itu keputusan yang paling ini yang gue tadinya yeah, gue yang akhirnya sekarang jadi profesi gue ya jadi anak
0: band. Itu gambling banget berarti di awal.
1: Iya dong, pasti dong, pasti pasti gambling lah.
0: Iya kan,
1: iya dong.
0: Di zaman waktu itu 1997
1: ya. Karena kan kalau bisa dibilang lu sebagai musisi itu bukan sebuah profesi yang pasti dalam tanda kutip ya.
0: Yes.
1: Yang pasti itu ya zaman dulu ya kalau jadi dokter atau jadi orang kantoran, kerja di apa segala macam perusahaan dengan gaji yang pasti, kerja 9 to 5. Cuman gua enggak, habitat gua tuh kayaknya enggak di situ gitu loh.
0: Enggak nafsu ya
1: gua enggak bisa gitu loh, ibaratnya punya atasan yang harus nyuruh gua ini itu. Aduh, gua bilang yang ada gua ribut nih.
0: Bisa gua gebukin nih sini gitu kan.
1: Iya. Udah, gua akan tetap memilih gua jadi musisi karena band, tapi gua harus bersungguh-sungguh. Udah itu akhirnya gua konsentrasi, fokus, dedikasi, profesional. Udah, alhamdulillah sampai sekarang gua masih dikasih kesempatan ya kan. Dan alhamdulillah dengan profesi itu gua bisa ibaratnya mencari nafkah membiayai keluarga gue sampai sekarang gitu loh.
0: Band pertama lu yang sekarang juga masih ada itu ya? Betul kan?
1: Apa?
0: Googles?
1: Oh enggak, SOG.
0: Oh SOG.
1: State of Groove.
0: Oh State of Groove.
1: Itu tahun 98.
0: Baru Googles abis itu?
1: Googles enggak ada.
0: Googles enggak ada ya?
1: Enggak, gue sempat masuk ke UMU dulu.
0: UMU?
1: Oh iya.
0: UMU dulu.
1: UMU, terus gue keluar. Yeah. Akhirnya mereka formasi baru. Yeah. Yang notabene emang bagusan formasi baru lebih laku daripada gue.
0: Lo pilot projectnya Ari Wahab. Iya. Pilot projectnya.
1: Iya. Nah tapi setelah gue SOG itu gue bersolo karir karena setelah itu kan band kita bubar gitu kan, akhirnya solo karir lah. Nah udah dari solo karir itu terus dia sempat jadi pemain film akhirnya udah gue jalin bareng sampai akhirnya gue ketemu sama dance company itu tahun 2007. Ketemulah sama pria-pria yang gak jelas itu.
0: Bapak-bapak ngumpul ya?
1: Bapak-bapak ngumpul di belakang bis.
0: Iya.
1: Ngapain? Kita buat ini yuk. Okay, nah, dari situ udah sambil gue jalan sekarang. Udah, sekarang ibaratnya gini. Karena gue sekarang juga ya seperti gue bilang, gue udah pengen ngabisin waktu gue untuk

0: yang sama itu ya.
1: Benar. Gue nggak ada waktu lagi tuh untuk berkolaborasi bikin proyek bareng dengan orang-orang yang pengen ini. Aduh, gue bilang. Tapi sih lo, kan energi gue prioritaskan atau pusatkan ke hal-hal yang udah jelas.
0: Dan memang lo sukai.
1: Iya suka. Kalau kita buat proyek lagi kan. Itu belum sesuatu yang pasti juga, walaupun proyek itu keren loh, siapa-siapa segala macam, cuman kan tetap aja belum ada sesuatu kepastian. Nah, gue udah gak ada waktu. Gue sekarang harus ada yang menghasilkan.
2: Nah, itu
0: harus ada yang menghasilkan.
2: Harus mani.
0: Meskipun lo harus agak botak sedikit di film ya. Cuy, tapi gue penasaran deh. Lo ada perasaan, gue malu deh gitu. Gue penasaran deh, ada gak sih?
1: Ketika gue memutuskan untuk mengambil film agak lain, urat malu gue diputus. Kalau lu gak memutuskan urat malu lu, lu akan pingsan. Selesai lu ketemu sama orang-orang seperti ini. Selesai.
0: Tapi gue yakin lu bersyukur dibandingkan Oki kan.
2: Iya benar.
0: Dibandingkan Oki kan. Boris. Lu sangat bersyukur kan gak dapet di bagian itu kan.
1: Gue sangat bersyukur gak bagian itu dan gue cuma ngasih kode.
0: itu sangat amat terbantu di situ.
2: Udah.
1: Bibir sekecil itu bisa menghasilkan sesuatu yang besar.
0: Sangat besar. Dan bahkan soundtrack itu udah gak sama lagi di kepala gue. Kalau gue denger lagu itu, gue langsung bayangin mereka.
1: Katanya lagunya si Leodra itu sudah kehilangan marwah.
0: Betul. Gara-gara Oki sama Boris.
2: Anyway. Ngomongin soal single terbaru lo nih ya. Ada pertanyaan dari Hawa juga nih.
0: Hawa.
2: Menurut Bang Ari, kira-kira Kembali Pulang ini paling cocok didengerin di suasana apa nih tadi?
0: Best momennya.
1: Gue ngerasa di sore hari. Sore hari itu ketika kita selesai bekerja, selesai menuntaskan tugas yang harus kita selesaikan, kewajiban-kewajiban yang kita ingin pulang ke rumah, ya kan? Itu momen yang sangat pas untuk mendengarkan lagu ini. Karena gue ngerasa ya itu dengan mendengar itu, kalau gue pribadi, gue mengapresiasi semua yang sudah gue lakukan dan bisa mewakili seperti orang-orang yang sama seperti gue gitu loh. Ini juga bisa menjadi istilahnya teman bagi mereka. Lu juga yang udah kerja dari pagi segala macam demi keluarga di rumah, demi orang-orang tersayang gitu. Jadi menurut gue yang paling pas untuk mendengarkan lagu itu ya

0: sama lagu lu sendiri ya.
1: Itu bilang paling ngomongin magisnya lagu ini. Itu kerasa banget gue magisnya. Jadi semuanya tuh bagi gue emang gak mungkin ada lagu yang sempurna. Gue bisa menobatkan ini adalah salah satu lagu terindah yang pernah gue nyanyi jadi single gue.
0: Berarti lu pengennya sekarang lu menyenangkan diri lu sendiri dengan karya lu ya?
1: Betul, so far gue seperti itu. Masalah ntar banyak orang yang dengar dan gue bisa mendapatkan job dari ini, urusan Allah lah. Bonusnya itu ntar ini. Gue punya lagu seperti ini, syukurlah bisa menyanyi di umur seperti sekarang. Kolaborasi, masih dikasih kesempatan bernyanyi, berkarya, udah alhamdulillah.
0: Udah bukan waktunya lu nyenengin label ya, kayak zaman muda gitu ya.
1: Mereka juga udah ngerti lah. Karena kan mereka juga pasti kan banyak artis di fase hidup yang berbeda kan. Dan itu tugasnya mereka untuk benar-benar tidak template. Ini hebatnya My Music, nggak template. Semua promonya ini disesuaikan dengan fase hidupnya masing-masing. Memang harusnya seperti itu. Kadang-kadang kan ada beberapa label semua disamaratakan. Cara promonya, cara tempat kita manggung di mana, segala macam itu disama. Kalau ini benar-benar disesuaikan.
2: Alright. Dan buat kamu semua yang ingin menikmati keindahan dari lagu Kembali Pulang, kemudian bisa di semua DSP.
1: Ada, udah.
2: Ada MV?
1: Ada, udah. Ada juga MV-nya My Music. Pokoknya kalian juga harus nonton video klipnya, karena ini, waduh, video klipnya benar-benar. Ini lo kalau nonton, ntar lo nonton abis ini. Udah kayak short movie. Short movie judulnya Kembali Pulang.
2: Nah,
1: itu dia. Gue sendiri yang memainkannya, memaksimalkan sebagai aktor dan penyanyi.
2: Betul, menghemat budget kan?
0: Dia udah ngangkat diri sendiri, lu jangan begitu dong.
1: Hebat juga nih My Music. Mengelabui gue. Tapi akhirnya dengan seperti itu, akhirnya gue juga mungkin lebih relate ya. Di video klip ini gue sama sekali tidak mementingkan tentang bagus atau kerennya semua set atau tentang fashion. Justru kita memikirkan ceritanya itu relate dengan lagunya sendiri. Jadi biar orang kalau ketika mendengarkan lagu sama audio sama visualnya, itu sudah menjadi tontonan yang menarik bagi mereka.
2: Alright, tonton di sini, dengerin langsung, ditonton langsung MV-nya di YouTube-nya, dan ternyata bisa di

Sarung telah menjadi bagian dari keseharian warga Indonesia. Banyak orang menyebut sarung busana asli Indonesia. Padahal, sarung berasal dari Yaman. Dalam ensiklopedia Britannica disebutkan, sarung diperkirakan masuk ke Indonesia pada abad ke-14. Dibawa oleh para saudagar dari Gujarat dan Arab seiring dengan penyebaran agama Islam di Nusantara.

corona telah mengubah dunia. Salah satunya kondisi pandemi saat ini telah memunculkan kembali tren bersepeda di masyarakat. Dengan permintaan dan penggunaan sepeda yang melonjak, banyak negara kemudian bersiap untuk menghabiskan miliaran dolar untuk mendirikan

satu di catatan National Geographic, sepeda juga sempat booming dan digandrungi. Saat itu untuk pertama kalinya dalam sejarah, massa bergerak sendiri, bisa datang dan pergi sesuka hati mereka. Tidak perlu lagi kuda dan kereta yang mahal. Sepeda muncul menjadi kendaraan yang tidak hanya ringan, terjangkau, mudah dirawat, dan juga tercepat di jalanan. Masyarakat dunia pun berubah. Kaum perempuan yang sangat antusias terhadap sepeda membuang rok Victoria mereka yang tidak praktis, memakai celana pof, dan kemudian berbondong-bondong turun ke jalan untuk

0: Aduh, panasnya. Pakai sunscreen dulu lah aku biar gak gosong.
1: Eh, minta apa hand bodinya?
0: Lain hand body. Sunscreen nih.
1: Sunscreen? Apa itu?
0: Ini. Ini tuh ya, krim khusus buat melindungi kita dari sinar matahari. Nah, dulu tuh si sunscreen ini dibikin sama Benjamin Green buat ngelindungin kulit tentara Amerika Serikat yang perang di Pasifik. Terus makin berkembang deh sampai sekarang. Ya, itu tuh gara-gara Frans Glitter Tupang yang bikin konsep SPF buat filter sinar UVB.
1: Oh, gitu. Tapi kok kamu tahu Benjamin sama Frans Glitter tuh dari mana?
0: Oh, omku itu?
1: Hah, iya kah? Loh, masa tuh omku sih?

saja. Mungkin tidak. Tawon dapat mengenali wajah Anda dan dapat kembali menyerang. Mengejutkan memang. Namun, adalah nyata bahwa jenis tawon kertas bisa mengenali wajah. Elizabeth Ebertz dari University of Michigan menemukan fakta tersebut. Ia mempublikasikan hasil penelitiannya di jurnal Ethnology. Selain tawon, Elizabeth juga menemukan bahwa lebah madu pun merupakan serangga yang bisa mengenali wajah. Mata tawon kertas dan lebah madu akan membentuk struktur heksagonal. Dengan membentuk struktur itu, tawon kertas dan lebah madu berusaha merangkai wajah hewan, manusia, atau objek apapun yang ada di hadapannya. Citra yang dihasilkan memang tidak sejelas yang manusia lihat, tetapi

0: Wisartika. Dewi Sartika adalah pahlawan pendidikan nasional yang lahir di Cicalengka 4 Desember 1884. Ia adalah tokoh perintis pendidikan kaum perempuan dan diakui sebagai pahlawan nasional. Pada 1904, Dewi Sartika membuat sekolah yang bernama Sekolah Istri di Pendopo Kabupaten Bandung. Sekolah tersebut kemudian direlokasi ke Jalan Cikurian dan berubah nama menjadi Sekolah Keutamaan Istri pada 1910. Pada 1912, ada 9 sekolah yang tersebar di seluruh Jawa Barat, yang berkembang menjadi satu sekolah tiap kota maupun kabupaten pada 1920.
1: Selamat Hari Pendidikan Nasional. Serentak bergerak, wujudkan. Merdeka!

pecinta tempe di luar negeri pun menjuluki tempe sebagai magic food atau makanan ajaib. Makanan khas rakyat Indonesia yang mendunia ini jauh dari kata kampungan, karena sudah banyak yang tak

di negeri seperti Jepang, Prancis, Inggris, Australia, dan Amerika Serikat. Penggemarnya pun rela memproduksi tempe di negerinya sendiri dan bahkan ikut mempromosikannya. Di Jepang ada Rustono yang sukses menjadi pengusaha tempe. Anna Larderet, perempuan Prancis yang memperkenalkan tempe di Eropa, sehingga dijuluki Ibu Tempe Eropa. Ada juga William Michel yang mengkampanyekan makan tempe di Inggris. Lalu sebuah toko koperasi bernama French Broad Food di North Carolina, salah satunya juga menjual laris tempe. Terakhir di Australia, ada pula warga lokal bernama Amita Bising yang jatuh cinta kepada tempe. Ia bahkan memproklamasikan diri sebagai

Di setiap air minum kemasan yang kita konsumsi, pasti tertera tanggal kadaluarsa. Namun, tahukah Anda bahwa tanggal kadaluarsa yang ada pada botol air mineral tersebut adalah tanggal kadaluarsa botolnya, bukan air minumnya. Botol plastik yang menampung air mineral tersebut terbuat dari polietilen terephthalate atau PT atau PET. Walaupun memiliki mekanisme yang kuat, tidak berwarna dan tidak mempengaruhi rasa dan tidak beracun, namun botol PET tetap saja mengalami penurunan kualitas dalam setidaknya 2 tahun.

soft drinks tidak hanya ditujukan untuk minuman bersoda, namun untuk semua minuman yang tidak mengandung jumlah alkohol yang banyak. Minuman yang banyak mengandung alkohol disebut hard drinks. Lalu mengapa akhirnya minuman bersoda disebut sebagai soft drinks? Hal ini karena pembuat minuman bersoda memiliki kesulitan untuk mengiklankan produknya, karena produk ini memiliki nama yang berbeda-beda di semua tempat. Akhirnya secara umum para produsen menamakan minuman ini soft drink. Dan sejak itu pula masyarakat seperti terdoktrinasi untuk menyebut minuman berkarbonasi sebagai minuman ringan, tanpa menyadari bahwa air putih yang tiap hari kita minum juga termasuk minuman ringan.

101.3 FM teman terbaik kamu, teman Pro 2. Hai, selamat malam teman Pro 2. Balik lagi di Prodo FM, nemenin kamu di malam hari ini. Lagu-lagu keren kita putarin buat kamu ya, teman Pro 2 ya. Apa kabar kamu teman Pro 2? Satu hari enggak jumpa. Gimana kabar kamu setelah satu hari tidak mendengar suara aku? Pasti biasa aja kan? Enggak ngaruh-ngaruh banget kan? Dan pastinya teman Pro 2 selamat malam nih buat para pasukan anti tidur. Cepet balik lagi di Prodo FM pastinya. Buat kamu yang malam ini lagi gabut banget ya, lagi di jalan atau kayak lagi dengerin sambil ngelus-ngelus motor kesayangan kamu di kosan mungkin teman Pro 2. Nah, jangan salah ya teman Pro 2. Komunitas motor itu bukan kumpulan cowok-cowok yang berisik atau hobinya kayak geber-geber gak jelas ya teman Pro 2. Soalnya malam ini kita bakal bahas topik yang seru. Salah satunya adalah komunitas motor. Siapa nih kamu pecinta motor ya? Pecinta motor teman Pro 2, merapat, mendekat. Jadi teman Pro 2, buat kamu yang mikir anak motor itu ugal-ugalan, sini ya. Aku bakal kasih fakta-fakta yang bakal bikin kamu tuh pengen bilang kayak, boleh join gak sih? Asik, boleh join gak ya? Gitu teman Pro 2. Oke, yang pertama teman Pro 2 kita bedah dulu nih. Ternyata komunitas motor itu gak cuma satu jenis doang. Udah tahu belum? Nah, macem-macem nih teman Pro 2, macem-macem ya. Jadi yang pertama kita ke tim Matic Santuy dulu deh gitu ya. Isinya itu kayak motor-motor Scoopy gitu. Banyak lah teman Pro 2 ya, ada Vario and Max Aerox. Pokoknya macem-macem tim Matic Santuy teman Pro 2 ya. Nah, ciri khasnya itu adalah helmnya kinclong, motornya bersihnya tuh ngalahin piring abis dicuci sama mama gitu ya teman Pro 2. Nongkrong itu di kafe-kafe yang kayak serba-serba estetik gitu teman Pro 2. Ngobrolin ya, bukan lagi berap teman Pro 2, tapi kayak, bro, pasang lampu alias di mana yang murah, asik gitu-gitu ya. Mereka tuh solid banget tau gak sih, solidnya tuh nyolid banget lah. Solidnya tuh kebangetan teman Pro 2 ya. Nah, kemudian yaitu tim Herek dan Klasik. Nah, ini tuh kayak tipe-tipe apa ya, the culture boys gitulah teman Pro 2 ya. Nah, ini nih para seniman. Nah, motornya tuh kayak CB. Aku kurang tahu juga sih ya perkara motor ini ya teman Pro 2 ya. Tapi pokoknya motor-motornya kayak gitu-gitulah, ada RX King gitu-gitu ya. Nah, knalpotnya, duh, suaranya bisa bangunin mantan kamu yang udah pindah alam deh. Gentayangan dong ya. Pokoknya gitu-gitu teman Pro 2, tapi jangan salah ya, mereka tuh paling sopan tahu kalau lagi di jalan ya kan. Nah, berarti kalau kamu ketemu sama sama motor yang udah ranking tapi dia enggak sopan, berarti salah di karakternya itu. Nah, paling rajin bantu-bantu kalau ada yang mogok. Benar. Nah, benar banget nih teman Pro 2. Prinsipnya tuh motor boleh tua, solidaritas jangan punah. Asik ya. Tapi benar ya teman Pro 2, aku pernah loh ketemu sama anak-anak muda ya yang kayak gini teman Pro 2, dan benar-benar mereka itu solidaritasnya itu luar biasa gitu teman Pro 2 ya, solidaritasnya itu luar biasa ya. Tapi kalau memang seandainya ada juga orang-orang yang udah pakai ranking tapi nggak sopan, itu tadi balik lagi ke karakter masing-masing. Nah, jadi ceritanya nih teman Pro 2, waktu itu bulan puasa tuh kalau nggak salah, bulan puasa nih ya. Biasalah kalau bulan puasa kan ada kita ngebuburit dulu gitu kan ya sebelum buka puasa. Tiba-tiba aku mogok nih ceritanya. Abis beli takjil pas di jalan raya juga mogok gitu teman Pro 2. Nah, ternyata teman Pro 2 tiba-tiba adalah anak-anak muda yang sangat luar biasa tampan ya teman Pro 2. Mereka juga face-nya juga tampan, ternyata hatinya juga enggak kalah tampan teman Pro 2. Nah, di sini nih aku ketemu sama anak muda yang luar biasa banget solidaritasnya. Pas ngeliat kayak, "Kak, Kak, itu motornya kenapa?" gitu. "Oh iya, motornya mogok." Nah, dari emang sih aku udah feeling kayaknya ada yang ngeberes nih teman Pro 2. Ya karena pas dari rumah aja udah di notice sebenarnya sama motor ya, cuman ya gimana lah, namanya juga perempuan ya, yang penting udah ngisi bensin mah udah aman gitu ya. Nah, akhirnya aku bilang, "Iya, motornya mogok gitu, bentar lagi mau buka puasa lagi gitu." Akhirnya mereka bilang, "Nggak apa-apa Kakak, pakai motor kita aja." Nah, aku mikir gimana ya cara pakai motor itu, ya nggak bisa lah ya, ya kan, aku mana bisanya bawa motor Matic lagi. Udah diboncengin lah sama mereka, diboncengin sampai ke bengkel. Nah, gitu tuh bengkel mereka, sampai di bengkel ditinggal. So aku bilang, makasih ya, aku mau ngasih apa ya, beli takjil gitu lah ya." Nah, ternyata nggak diterima sama mereka, sebegitu loh mereka teman Pro 2.
luar biasa. Ini tim-tim apa nih? Tim-tim The Culture Boys. Asik. Next sama Predo kita ke tim apa ya? Tim Moge and Sport. Nah, ini dia nih sama Predo. Ini tuh apa ya, bisa dibilang sultan-sultannya Medan deh. Para sultan banget deh gini ya. Kalau lewat tuh kita cuma bisa melong aja sambil bang, ya Allah, kapan ya aku bisa punya motor kayak gitu. Nah, ini nih touringnya itu teman Pro 2, bukan kaleng-kaleng lagi, kayak dari Sabang ke Merauke lah kalau bisa mereka itu mah ya. Next yang terakhir tim Vespa. Nah, ini nih tim anti bad mood club. Siapa nih? Siapa nih kamu yang tim Vespa teman Pro 2? Ini tuh komunitas yang paling healing banget ya teman Pro 2 ya, motornya tuh Vespa Matic sama klasik gitu-gitulah. Jadi kayak enggak ada yang namanya tuh kayak kebut-kebutan. Pokoknya santuy banget teman Pro 2. Ya, ini nih tim-tim yang santuy banget. Pokoknya mereka tuh good mood lah. Kita teman Pro ada yang ada-ada aja jargonnya kayak Vespa satu, Vespa sejuta saudara gitu ya. Nah, terakhir teman Pro 2 kayaknya yang terakhir cuma itu doang kali ya. Tim Vespa The Anti Bad Mood Club. Nah, itu dia teman Pro 2 ya. Kita bakal balik lagi nanti. Kalau kamu tim yang mana sih teman Pro 2? Kalau tim motor-motor santuy gini kamu tim yang mana? Tim Vespa kah atau mungkin kamu tim-tim yang apa namanya, yang tim-tim apa ya, RX King tadi, atau kayak mungkin tim-tim motor Matic yang santuy banget gitu teman Predo, kamu tim yang mana? Kalau aku sih tim-tim apa ya, yang simple aja sih kalau aku mah ya, tim-tim Matic kayak kali ya.

kita dari sanksi pidana kurungan 3 bulan atau denda maksimal Rp750.000. Juga menolong kita terhindar dari kandungan zat beracun yang ada di batang rokok yang terkontaminasi pada area kabin, jok tuas, persneling, dan debu di setiap penjuru interior kabin. Kita sehat, kita pun selamat.

101.3 FM, teman terbaik kamu, teman Pre 2. Balik lagi di Pre 2 FM ya, bareng aku di malam hari ini, teman Pre 2. Jadi kita bakal bahas lagi nih, teman Pre 2. Banyak yang penasaran gitu, teman Pre 2, enak gak sih join komunitas motor? Nah, kita bakal bahas enak gak sih ikut komunitas motor, apa memang ada yang gak enaknya juga. Kita bahas yang enaknya dulu kali ya, teman Pre 2 ya. Nah, yang pertama itu anti kesasar dan anti bengkel nakal. Ini nih yang pertama, teman Pre 2 ya. Jadi motor kamu itu rewel di tengah jalan jam 2 malam, tinggal Sherlock aja gitu di grup. 5 menit kemudian bakal datang pasukan. Percaya deh, teman Pre 2 ya. Jadi kamu tuh enggak bakal ditembak harga bengkel karena udah punya bengkel langganan komunitas itu, teman Pre 2 ya. Kemudian mungkin enaknya itu adalah networking gila-gilaan banget sih menurut aku ya. Jadi di komunitas itu ada polisi, ada mekanik, ada pengusaha juga, ada juga tukang sablon. Pokoknya lengkap lah, teman Pre 2, lengkap banget gitu, teman Pre 2. Kemudian kegiatan sosialnya tuh kencang banget ya. Jadi jangan kaget kalau ada anak motor tuh sering banget baksos, ya kan teman Pre 2. Jadi bagi takjil pas puasa, donor darah, bantu-bantu korban banjir. Mereka tuh sangar di jalan tapi hatinya tuh Hello Kitty banget, teman Pre 2 ya. Nah, enak enggak enak itu apa? Nah, yang enggak enaknya itu adalah jadwal sunmori itu candu. Jadi awal itu bilang sekali aja deh, lama-lama tiap minggu deh. Kalau enggak sunmori rasanya tuh kayak ada yang kurang enggak sih? Kayak abis putus tapi enggak bisa move on gitu, teman Pre 2. Nah, kemudian yaitu racun modifikasi. Pas banget, teman Pre 2 ya. Jadi tuh ini yang paling bahaya menurut aku adalah racun modifikasi. Ini tuh paling bahaya banget. Ini kan awal itu cuma mau ganti spion aja, enggak, enggak banyak-banyak kok, cuma mau ganti spion doang. Ngelihat temennya punya model motor yang lebih unik lagi, ya udah, teman Pre 2 digas sama dia gitu. Terus yang ketiga adalah drama per klub. Namanya juga banyak kepala ya. Jadi kadang ribut gara-gara beda pilihan, ya kan? Teman Pre 2 ribut gara-gara beda pilihan oli gitu kan, beda jalur touringnya. Tapi biasanya kelar cuma gara-gara ngopi doang. Pokoknya mereka tuh tim-tim yang apa sih ya, yang santuy klub banget sih, teman Pre 2. Nah, jadi teman Pre 2 intinya plus minusnya ada, tapi plusnya itu jauh lebih banyak, teman Pre 2 ya. Jadi buat kamu yang ngerasa masih ragu-ragu, teman Pre 2 ragu-ragu kayak ikut komunitas motor gak sih ya, atau aku malah lebih rebahan di rumah aja, tergantung kamu sih, teman Pre 2 ya. Kalau kamu pengen milih lebih, pengen punya komunitas motor, ya udah silakan. Kalau kamu pengen tim yang punya komunitas serbahan aja di rumah masing-masing, ya silakan aja, teman Pro 2 ya. Komunitas motor itu bukan soal seberapa kencengnya motor, ya kan, tapi adalah seberapa kamu ngejaga saudara kamu di jalan gitu sih ya. Filosofinya gitu sih sebenarnya. Jadi buat kamu yang udah punya komunitas, serawat kekeluargaan kamu. Buat kamu yang belum punya komunitas, jangan takut buat memulai selagi itu adalah komunitas yang baik, positif, nyenengin, teman Pro 2. Ya enggak apa-apa, gas aja, karena memang kadang keluarga terbaik itu bukan yang sedarah tapi yang segas, asik. So, teman Pro 2 enggak terasa nih ya, kita ngobrolin soal komunitas motor, teman Pro 2 di malam hari ini ya. Buat kamu yang masih kekurangan anggota di komunitas motor kamu, kamu boleh calling aku. Tapi aku tim komunitas Matic aja ya, teman Pre 2, enggak apa-apa kan ya, enggak apa-apa ya. Ya enggak apa-apa dong, yang penting kita punya motor, kita punya teman yang banyak yang pastinya bisa bawa kita ke arah-arah yang lebih positif lagi. Jadi anak-anak muda lebih pandai memilih komunitas-komunitas yang baik, komunitas-komunitas yang positif ya, teman Pre 2 ya. Masih bareng aku pastinya, teman Pre 2, di malam hari ini masih nemenin kamu sampai nanti jam 12 malam di Jaga Malam ini, teman Pre 2, yang pastinya jangan galau malam-malam ya, teman Pre 2 ya. Jangan ngelamun, udahlah, move on apa sih? Ya kan, kenapa coba harus lama-lama mengingat masa lalu yang tiada arti, asik. Aku masih nemenin kamu, teman Pro 2, lagu-lagu keren masih kita puterin buat kamu. So stay tune terus di Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Kita puterin satu lagu yang lagi viral banget nih, lagu dari Pichi Kota, Sedikit Lebih Lama.

Indonesia masih bernama Hindia Belanda, alat transportasi yang dominan digunakan adalah kereta kuda, seperti dokar, bendi, juga becak. Untuk mengendarainya, para kusir juga harus memiliki lisensi mengemudi, atau ketika itu disebut rebus, yang konon mulai diberlakukan di Batavia pada tahun 1938. Mereka tetap wajib mengikuti tes keterampilan mengemudi untuk bisa mendapatkan rebus dan membayar biaya administrasi. Lalu, aturan yang sama pun juga menyasar para tukang becak di zaman itu.

Gila merupakan tradisi yang berasal dari Maluku, dipegang oleh sekelompok pria yang membawa bambu. Alat musik tradisional akan dimainkan selama ritual. Musiknya membuat tarian bambu menyamping dan para lelaki membawa bambu mengikuti irama menari bambu.

jenis-jenis makanannya sendiri, tergantung dengan klasifikasinya, seperti karnivora, herbivora, dan omnivora. Namun, ada beberapa binatang yang juga memakan hal yang tidak biasa, sebagaimana binatang lainnya. Contohnya, memakan batu. Tahukah Anda, cacing kapal atau bahasa Latinnya Littoredo abatanica adalah salah satu binatang yang memakan batu, dimakan dan dicerna, kemudian dikeluarkan menjadi pasir halus. Peneliti di Marine Science Center di Universitas Northeastern Massachusetts, Ruben Sipoy mengatakan, disebut cacing kapal karena mereka memakan kayu kapal. Mereka punya gigi kecil dan tajam, sehingga dapat membuat lubang. Kayu-kayu tersebut mereka simpan dan cerna di usus.

0: warna bendera Indonesia dan Monaco kan sama. Gimana cara bedainnya ya?
1: Sekilas emang sama sih Mir, tapi sebenarnya ada kok bedanya.
0: Oh ya, apa tuh?
1: Warnanya memang sama-sama merah putih. Tapi kalau kamu perhatiin, bendera Indonesia itu ukurannya lebih panjang. Sedangkan kalau benderanya Monaco, itu lebih lebar mendekati bentuk persegi. Coba deh, kamu klik emoji di WhatsApp. Bendera punya Indonesia sama Monaco. Pasti kelihatan bedanya.
0: Oh iya iya iya, sama-sama merah putih sih. Tapi warnanya juga kelihatan beda dikit ya.
1: Bener, kalau Indonesia warnanya lebih terang. Sedangkan Monaco itu lebih gelap pekat. Maknanya juga beda tau Mir.
0: Emang maknanya apa?
1: Kalau warna merah di bendera Indonesia itu artinya berani, sedangkan warna putihnya itu artinya simbol kesucian.
0: Kalau Monaco?
1: Kalau bendera Monaco, warna merahnya itu diambil dari dinasti Grimaldi, salah satu dinasti yang berperan atas berdirinya Monaco. Sedangkan putihnya itu adalah simbol kemurnian dalam kehidupan.
0: Ternyata beda ya, aku baru paham nih.
1: Tuh, makanya jangan sampai kita sebagai warga negara Indonesia malah nggak kenal dan nggak paham sama arti bendera.

gelora itu muncul jika bukan dari bumi Nusantara yang membentang, membelah katulistiwa, tanah surga kata orang.

sudah menembus langit berbintang, tempat mimpi-mimpi dijatuhkan. Dunia semakin paralel dengan perkembangannya, namun tidak sedikit yang menembusnya di

101.3 FM teman terbaik kamu, teman prodi 2. Hai, selamat malam bareng aku pastinya di malam hari ini, masih bareng Nadine teman prodi jaga malam. Jam 9 kita ada kisah inspiratif buat kamu di malam hari ini teman prodi 2. Ada kisah dari siapa teman prodi 2? Dari si penjual gorengan jadi owner coffee shop. Anak Medan umur 22 tahun awalnya jualan gorengan keliling pakai motor Beat. Bapaknya tiap nongkrong di cafe shop dia tuh merhatiin cara bikin kopi. Nah, jadi belajar dari situ teman prodi 2, otodidak ya dari YouTube. Nah, sekarang punya coffee shop kecil di daerah Setiabudi, omsetnya 2 juta per hari. Bayangin, coba, banyak banget kan? Dan quote-nya itu enggak punya modal enggak apa-apa, yang penting punya kemauan buat ngulik, asik. Next yang kedua teman prodi 2, kisah inspiratifnya adalah cewek 19 tahun jadi mekanik motor. Hah? 19 tahun cewek jadi mekanik motor, gimana ceritanya? Jadi ini teman prodi 2 namanya sering dipanggil Mbak Bengkel. Dulu diremehin karena ceweknya kok masuk bengkel gitu. Cewek kok masuk bengkel sih? Nah, sekarang dia spesialis berup metik dan punya TikTok 300.000 followersnya, dan isi itu tutorial bongkar mesin semua teman prodi 2. Buktinya passionnya enggak kenal gender kan? Next ada anak komunitas motor yang bikin sekolah gratis. Waduh. Jadi teman prodi 2 ceritanya itu ketua komunitas Vespa Medan, umurnya itu 24 tahun. Tiap hasil sunmori di sisi ini 10.000 per hari. Nah, akhirnya uang itu terkumpul dibikinlah jadi kelas baca gratis untuk anak-anak pinggiran Sungai Deli tiap minggu sore. Dari hobi jadi amal teman prodi 2. Nah, masih banyak lagi teman prodi 2 ya, kisah-kisah inspiratif yang bisa kita jadiin pedoman atau juga pengalaman ya buat kita yang sampai sekarang masih ngeluh, aduh kenapa dan kenapa gitu ya. Tenang teman prodi 2 ya, yang namanya untuk menuju sukses itu akan ada apa ya, akan ada prosesnya, berawal dari nol teman prodi 2, asalkan kita gak putus asa, diberingin sama doa juga. Aku masih nemenin kamu teman prodi 2, sesi potret dari Enau featuring Alice Mana buat kamu di malam hari ini.

sih manfaat flexing? Menurut pakar bisnis Renald Casali, flexing banyak digunakan sebagai strategi pemasaran. Umumnya dilakukan para pembicara tentang latar belakang pendidikan, pencapaian, penghargaan, dan lain-lain. Bertujuan agar audiens yakin dengan kapasitas dan kemampuan pembicara. Namun kini flexing berkembang dengan pamer kekayaan yang justru memunculkan penilaian negatif, bahkan dapat merugikan diri sendiri. Psikolog klinis personal growth, Stefanie Valentina menyebut, flexing merupakan salah satu cara untuk menghargai suatu keberhasilan. Namun bisa jadi masalah apabila dilakukan secara berlebihan atau sekedar untuk menutupi kekurangan. Kalau menurut Anda,

0: Assalamualaikum Pak Haji.
1: Waalaikumsalam Bu Haja.
2: Tahukah Anda, gelar haji atau haja penyematan di depan nama seseorang? Ternyata gelar itu bukan dari pemerintah Arab Saudi. Akan tetapi, gelar haji itu adalah gelar yang diberikan kolonial Belanda pada tahun 1916 bagi mereka yang pulang haji dari tanah suci. Haji dan pelaksanaannya diatur dalam Statbeleid tahun 1903. Setelah penerapan aturan itu, jamaah haji menerima sertifikat dan gelar di depan namanya. Pemberian gelar haji dilatari ketakutan dan kekhawatiran Belanda terhadap paham pan-Islamisme. Tujuannya agar diawasi supaya tidak berontak, karena Belanda cukup kaget ketika Pangeran Diponegoro,

101.3 FM, teman terbaik kamu, teman pria 2. Masih bareng aku pasti di malam hari ini. Jaga malam, jangan galau malam-malam, teman pria 2 ya. Jadi bareng aku gak boleh galau, mending kita curhat-curhat aja di malam ini, teman pria 2. Buat kamu yang pengen cerita-cerita bareng aku di sini, boleh langsung telepon di 0811-65-51013. Kita bakal dengerin cerita kamu, teman pria 2. Yang seperti ya aku bilang ya, teman pria 2 ya, kalau nanti cerita kamu memang aku gak janji bakal kasih solusi terbaik, setidaknya aku bakal jadi pendengar yang baik buat kamu di malam hari ini. Next, teman pria 2, kita puterin lagu-lagu galau buat kamu di malam hari ini. Dan jangan lupa curhat kamu kita langsung dengerin di malam ini, teman pria 2 ya. Buat kamu yang pengen cerita-cerita, langsung telepon aja di 0811 65 51013.

Banyak yang suka, banyak pula yang nggak suka dengan adanya tukang parkir di sekitar kita. Namun, tahukah Anda asal-usul juru parkir di Indonesia? Menurut laporan penelitian Forum Warga Kota Jakarta atau Fakta yang dibukukan dalam politik perparkiran Jakarta, perparkiran di Indonesia telah ada sejak tahun 1950-an. Kala itu belum ada istilah tukang parkir. Para penjaga lahan parkir disebut jaga oto. Istilah oto ini diartikan sebagai kendaraan atau mobil. Menariknya, profesi juru parkir ini ternyata hampir nggak bisa kita temui di luar negeri. Dalam perkembangannya, perparkiran bertambah ramai ketika Jakarta kali pertama menjadi tuan rumah pelaksanaan Asian Games tahun 1962. Maka, sejak saat itu, hingga kini, muncullah juru parkir di Indonesia. Wah, Indonesia banget ya!

Siapa yang tak kenal dengan kantang semar? Tanaman unik berbentuk kantong membuncit seperti perut semar ini kita ketahui sebagai tanaman penangkap serangga.

yang sudah paling banyak ditemukan. Dengan yang kita dengar, kemungkinan besar juga berasal dari nyamuk betina. Karena nyamuk betina dan jantan sangatlah berbeda. Jika betina harus mengisap darah manusia atau hewan untuk kelangsungan hidup telurnya, tapi bagi nyamuk jantan, mereka hanya mengisap nektar bunga yang memiliki cairan manis.

Indonesia sebagai negara yang 2/3 luas wilayahnya adalah laut, memang menyimpan banyak sejarah tentang kehebatan laksamana lautnya. Salah satunya adalah laksamana perempuan perkasa dari Indonesia yang bernama Malahayati. Sejarawan internasional bahkan menyebut Malahayati sebagai laksamana laut perempuan pertama di dunia. Pada tahun 1599, Malahayati mengumandani 2.000 orang pasukan Inang Bale, para janda yang ditinggal suaminya gugur di medan perang. Dalam perang tersebut, Malahayati mampu mengalahkan pasukan Belanda yang dipimpin Cornelis de Houtman. Malahayati menikam penjajah dengan rencong hingga tewas di atas geladak kapal. Namun perjuangannya berakhir di tahun 1606. Laksamana Malahayati tewas dalam pertempuran melawan Portugis. Jasadnya pun dikebumikan di daerah Lamreh, Kabupaten Aceh Besar. Pada 6 November 2017, Presiden Joko Widodo meresmikan Laksamana Malahayati sebagai pahlawan nasional.

0: sini. Ayo kita makan aja. Leh, makan leh. Kenapa kamu diem?
1: Nangkok, nangkoknya, Sen. Tuker sih, Sen.
0: Emang kenapa mangkok kamu, Leh?
1: Sen, yang itu.
0: Apa bedanya mangkok saya ini?
1: Ada gambar ayamnya.
0: Emang kenapa baksonya kalau ada gambar ayam?
1: Pokoknya saya mau mangkok yang ada ayam. Kalau nggak, saya nggak mau makan lah.
0: Kamu ini aneh-aneh aja. Emang kalau nggak ada gambarnya, baksonya beda apa kemana?
1: Pokoknya mau yang gambar ayam.
0: Iya benar kamu ini, Leh.
2: Mangkok dengan motif ayam jago berwarna merah hitam dan sebuah tanaman di depannya sangat legendaris di Indonesia. Sampai hari ini masih banyak tukang bakso yang menggunakan mangkok ayam, atau jangan-jangan mangkok ini juga ada di rumah Anda sendiri. Usut punya usut, mangkok ayam ini bukan cuma tenar di Indonesia, tapi juga di daerah Asia lainnya. Ternyata, pembuatan mangkok ayam keramik ini bermula di era dinasti Ming pada masa pemerintahan Kaisar Cekhua pada tahun 1465 sampai dengan 1487 Masehi. Menurut sejarah, Kaisar pada saat itu memesan mangkok keramik dengan motif ayam jantan dan ayam betina kepada pengrajin keramik di daerah Jingdengshen, Provinsi Jiangxi. Daerah itu sejak abad ke-6 memang terkenal dengan kualitas keramiknya. Kaisar meminta dibuatkan mangkok itu khusus untuk dirinya dan ratu sebagai tanda cinta. Mangkok ini dikenal dengan sebutan Jigangbei yang artinya mangkok ayam. Sejak itu, mangkok ini pun digemari dan diproduksi secara massal di masa pemerintahan dinasti Qing. Mangkok dengan gambar ayam jantan ini konon melambangkan kerja keras demi kesejahteraan. Sejak awal abad ke-20, Jigangbei mulai dibawa ke beberapa negara Asia Tenggara termasuk Indonesia. Mangkok ayam jago ini pun semakin banyak diproduksi, mulai

Tomo Prodo dimanapun Anda berada, dengan ini usai sudah seluruh rangkaian acara serian kami hadirkan. Akhirnya tim kerabat kerja petugas mengucapkan selamat malam dan selamat istirahat. Kami akan hadir kembali besok pukul 5 waktu Indonesia Barat. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: RRI dengan Esensi Buku. Teman Produa, kali ini kita akan membedah sebuah buku dengan judul Air Mata Terakhir Bunda. Teman Produa, buku Air Mata Terakhir Bunda ini merupakan sebuah buku karya dari Kirana Kejora. Buku ini mengisahkan seorang ibu yang membesarkan kedua anaknya yang suaminya meninggalkannya bersama dengan wanita lain. Buku yang diadaptasi dari kisah nyata ini mengisahkan perjalanan hidup seorang bernama Delta yang dibesarkan oleh seorang ibu yang begitu mencintainya. Ibu tersebut bernama Sri Yani. Ibu Sri Yani ini memiliki dua orang anak laki-laki, yaitu Delta dan Iqbal. Sri Yani adalah ibu tunggal dari mereka berdua yang harus membesarkan kedua anaknya tanpa suaminya. Karena suaminya itu meninggalkannya begitu saja dan menikah kembali dengan wanita lain, walaupun ditinggal oleh suaminya, Bu Sri Yani ini berusaha untuk terus bekerja keras demi menghidupi kedua anaknya. Ia rela menjadi buruh cuci setrika dari rumah ke rumah dan berjualan lontong kupang, makanan khas Sidoarjo. Bu Sri Yani adalah sosok ibu yang begitu pekerja keras dan juga penyabar. Ia banyak memberi pelajaran pada anak-anaknya tentang bersyukur, berperilaku jujur, dan tidak menjadikan kemiskinan sebagai halangan untuk bekerja keras. Didikan sang ibu inilah yang terpancar dari sikap anak-anaknya, terutama pada Delta, sang tokoh utama dalam buku ini. Delta adalah seorang anak yang dengan rasa ingin tahu yang sangat tinggi, hingga suatu hari ia menanyakan pada ustadz di pengajian yang ia ikuti. Pertanyaan itu tentang keadilan Tuhan yang menjadikan Delta seorang anak dari lelaki yang meninggalkan keluarga begitu saja. Setelah mendengar jawaban dari ustadz, barulah ia lega. Rasa ingin tahu yang tinggi inilah yang membuat ia menjadi anak yang pintar di sekolahnya. Bahkan, ia terus mendapatkan beasiswa hingga memasuki jenjang kuliah di salah satu perguruan tinggi negeri. Saat jadi mahasiswa, ia pun jadi aktivis yang berprestasi. Walau Delta adalah anak yang cukup populer untuk kalangannya, ia tak pernah merasa malu memiliki ibu yang hanya penjual lontong kupang keliling. Namun, ibunya sangat tahu diri. Ketika bertemu anaknya, ketika berjualan, ia menjauhi kampus anaknya meski rasa rindu begitu menggebu. Amanat yang terkandung dalam buku ini, sebaik-baiknya anak ialah anak yang bisa berbakti kepada kedua orang tuanya, bagaimanapun keadaannya. Bekerja keraslah dan capailah cita-cita setinggi mungkin. Nilai sosial yang bisa kita ambil dari buku Air Mata Terakhir Bunda ini, yaitu sikap Delta yang cerdas dan populer tak menjadikannya malu memiliki seorang ibu yang hanya penjual lontong keliling. Sedangkan nilai moralnya adalah Ibu Sri Yani yang memiliki sikap pekerja keras dan sangat rela berkorban demi anak-anaknya, itu adalah sikap terpuji. Pesan moral dari buku Air Mata Terakhir Bunda ini adalah sebaik-baiknya anak, dialah anak yang bisa berbakti kepada kedua orang tuanya, bagaimanapun keadaannya. Bekerja keraslah dan capailah cita-cita setinggi mungkin. Demikian esensi buku Air Mata Terakhir Bunda dari RRI untuk Indonesia.
1: Pro 2 RRI Gunung Sitoli.

RRI dengan resensi buku. Teman Pro 2, kali ini kita akan membedah sebuah buku Bunga Cantik di Balik Salju. Resensi buku Bunga Cantik di Balik Salju tidak hanya menceritakan kisah cinta, tetapi terdapat kisah kehidupan tokoh Nada yang mengalami banyak persoalan dalam kehidupannya. Di saat ia sudah mulai merasa rapuh, Nada menjumpai adanya bunga cantik di balik salju. Hal itu memberikan motivasi kepada Nada bahwa setiap masalah dapat teratasi olehnya. Buku Bunga Cantik di Balik Salju karya T. Andar menceritakan tentang seorang wanita bernama Nada yang tinggal di kota Praja kecil di lereng Gunung Slamet. Teman Pro 2, Nada adalah seorang guru sekolah dasar yang masih lajang dan hidup bersama ibunya yang juga seorang guru di sekolah yang sama. Suatu hari, datanglah seorang pria tampan bernama Bisma ke kota Praja untuk membantu memperbaiki jalan yang rusak akibat longsor. Nada dan Bisma saling terpikat dan mulai mengenal satu sama lain. Namun, kebahagiaan Nada tidak berlangsung lama. Ibunya yang menjadi satu-satunya keluarga yang dimilikinya jatuh sakit dan harus dirawat di rumah sakit. Nada merasa sangat cemas dan sedih. Namun, Bisma selalu ada untuk menemani dan menenangkannya. Tidak hanya itu, Nada kemudian mendengar kabar buruk bahwa sekolah tempatnya mengajar akan ditutup. Nada bersama teman-temannya berusaha untuk mempertahankan sekolah tersebut dari keputusan yang tidak adil. Di tengah-tengah semua masalah itu, Nada menemukan bunga cantik yang tumbuh di tengah salju yang sangat indah. Bunga itu membuat Nada semakin tegar dan yakin bahwa ia dapat mengatasi semua masalah yang dihadapinya. Bagaimana kisah dari Nada dan Bisma? Apakah mereka dapat mengatasi masalah dan menemukan kebahagiaan bersama? Amanat yang bisa kita ambil dalam buku ini adalah hanya diri kita sendiri yang mampu memberikan kekuatan agar dapat melewati berbagai peristiwa sulit. Nilai moral dalam novel Bunga Cantik di Balik Salju yaitu dari sikap Nada yang sangat menyayangi ibunya. Perilakunya begitu menghargai dan menghormati ibunya. Nada juga selalu menerima hal-hal yang merupakan persoalan dalam kehidupannya dengan tenang dan damai. Nilai sosial dari buku ini, Nada merupakan seseorang yang sangat baik. Ia juga suka menolong dan membantu orang lain. Dari peristiwa tanah longsor yang terjadi di kota Praja benar-benar menggambarkan banyak orang yang mempunyai jiwa sosial tinggi, di mana ada banyaknya bantuan untuk korban tanah longsor kota Praja. Dari nilai religi, Nada selalu mendoakan ibunya agar sembuh dari rasa sakitnya. Ia mempercayai bahwa Tuhan akan memberikan kesembuhan bagi ibunya. Adapun pesan moral ataupun amanat dalam buku Bunga Cantik di Balik Salju yaitu jadilah orang yang kuat dalam menghadapi persoalan apapun. Karena sejatinya setiap orang mempunyai masalah dalam kehidupannya. Demikian resensi buku Bunga Cantik di Balik Salju dari RRI untuk Indonesia.

Teman Pro 2, kali ini kita akan membedah sebuah buku yang berjudul Aroma Karsa. Buku karya De Lestari ini bergenre fiksi petualangan, misteri, mitologi, epigrafi, keluarga, persahabatan hingga percintaan dengan satu benang merah yaitu Aroma Karsa. Buku Aroma Karsa ini berawal dari cerita kuno Eyang Janirah. Raras Prayugang berambisi ingin mencari dan menemukan Puspa Karsa, sebuah bunga yang percaya dapat memenuhi sebuah keinginan. Tetapi bunga ini terdapat di tempat rahasia, hanya dapat diidentifikasi melalui aroma. Eyang Janirah suka menceritakan dongeng kepada Raras. Menurut Raras, dongeng Puspa Karsa lah yang paling memukau. Hingga sebelum Sakaratul Maut menjemput, Eyang pun masih sempat menceritakan tentang Puspa Karsa kepada Raras yang berusia 18 tahun saat itu. Awalnya Raras tidak percaya pada cerita Puspa Karsa, tetapi ketika melihat raut muka Eyangnya yang serius, maka Raras beranggapan jika 1/10 saja yang diceritakan neneknya benar. Ini pun siap melanglang buana kemana saja untuk mencari Puspa Karsa. Sepeninggal Eyang Janirah, Raras pun mewarisi perusahaan Kemara yaitu perusahaan jamu dan kosmetik nomor 1 dengan porsi pasar di Indonesia. Salah satu proyek perusahaannya yaitu pembuatan parfum. Ambisi Raras selama bertahun-tahun untuk menemukan Puspa Karsa. Mempertemukannya pada Jati Wesi, seorang pemuda TPA Banter Gebang yang memiliki kelebihan. Kelebihannya yaitu bisa mengenali dan mengingat aroma. Karena kelebihan tersebut, sehingga ia selalu disebut si hidung tikus sebagai julukan bukan Jati. Sehingga Jati pun dikontrak untuk bekerja dalam perusahaan Kemara milik Raras dan ia juga difasilitasi tempat tinggal. Jati dianggap istimewa oleh Raras karena kelebihannya dalam mencium aroma dan ada hal yang Raras. Yakini bahwa Jati Wesi merupakan kunci untuk dia menemukan Puspa Karsa. Sebagai seorang karyawan di perusahaan Kemara, membuat Jati jatuh cinta ke

bersama anak angkat pemilik perusahaan yang memiliki kemampuan yang sama dengan Jati. Suma awalnya tidak menyukai kehadiran Jati, tetapi pada akhirnya Suma pun jatuh cinta kepada Jati. Walau faktanya Suma telah memiliki kekasih bernama Arya, hingga hubungan Arya dan Suma pun kandas. Jati tidak pernah menyangka keterlibatannya dengan keluarga Prayagung dan Puspa Karsa menjadi kunci menguak misteri tentang dirinya yang ia tidak ketahui. Jati dan Sukma dipersatukan oleh takdir dan fakta bahwa Puspa Karsa bukan bunga sembarangan. Bunga ini sangat berbahaya. Jati dan Sukma dipersatukan oleh takdir dan fakta bahwa Puspa Karsa bukan bunga sembarangan. Bunga ini sangat berbahaya. Buku ini mengajarkan kita tentang aroma parfum yang dihasilkan dari Indonesia atau bumi Nusantara kita. Novel ini juga mengajarkan tentang ketelatenan dan sebuah misi untuk membuat karya. Nilai budaya. Aspek latar budaya pada novel ini menceritakan tentang sejarah kerajaan Majapahit sehingga dapat menambah wawasan dan pengetahuan. Latar belakang pengarang, Dewi Lestari lahir di Bandung 20 Januari 1976. Debut The Dalam Kencah Sastra dimulai pada tahun 2001 dengan novel pertamanya Supernova dengan ada hampir 12 novel yang telah diterbitkan. Kiprahnya dalam dunia kepenulisan telah membawa D kepada berbagai ajang nasional dan internasional. Pesan moral buku Aroma Karsa. Terakhir dari resensi buku Aroma Karsa, terdapat unsur intrinsik di dalamnya, yaitu mengajarkan kita tentang aroma parfum yang dihasilkan dari Indonesia atau bumi Nusantara kita. Novel ini juga mengajarkan tentang ketelatenan dan sebuah misi untuk membuat karya. Demikian resensi buku Aroma Karsa dari RRI untuk Indonesia.

0: Ikan hidup di habitat yang dikelilingi oleh air. Tapi apakah mereka bisa merasa haus dan bagaimana cara mereka minum? Jawabnya, ikan pun juga minum. Seberapa banyak air yang diminum oleh ikan bergantung pada seberapa asin lingkungan air tempat mereka hidup. Ikan minum lewat mulut dan juga menyerap air melalui kulit dan insang mereka dengan proses yang dinamakan osmosis. Ikan laut berusaha mendapatkan air dengan cara minum dari air laut tetapi harus menyingkirkan garamnya. Untuk melakukan ini, ikan punya sel khusus di dalam insang yang disebut sel klorida. Sel ini bertindak sebagai pompa yang aktif memompa garam keluar dari tubuh mereka. Jadi, meskipun ikan hidup di dalam air, ternyata mereka tetap butuh untuk minum.
1: Satu 1,3 FM, Pro 2 RRI Gunung Sitoli, teman terbaik kamu.

Sebelum LOL berarti Laugh Out Loud menjadi istilah populer di internet, LOL juga digunakan dalam surat atau pesan pribadi sebagai singkatan untuk Lots of Love yang berarti banyak cinta. Kini, LOL sudah tidak hanya berarti tertawa terbahak-bahak, namun Anda juga dapat menggunakan istilah ini secara fleksibel seperti menunjukkan keheranan atau pengganti ekspresi humor lainnya.

Ayo, siapa dari Anda yang tidak mencuci makanan jika ingin dikonsumsi? Jangan sampai kalah ya dengan hewan yang satu ini. Rakun, terkenal suka mencelupkan dan menggosok-gosok makanannya di air sebelum disantap. Walaupun sering disebut mencuci, para ahli berkata tujuannya bukan membersihkan kotoran. Aksi ini ternyata untuk membantu rakun merasakan makanan lebih baik. Sentuhan air membuat cakar dan bantalan jari rakun lebih sensitif terhadap tekstur dan bentuk, karena di darat cakarnya lebih kering dan kurang peka. Jadi, mereka bukan rakun yang bersih, tapi rakun yang peka.

tengah maraknya penggunaan smartphone, muncul tren baru yang justru berlawanan arah. Banyak orang di Eropa dan Amerika kini beralih ke dumb phone, ponsel sederhana yang hanya bisa digunakan untuk menelpon dan mengirim pesan. Menurut laporan BBC News tahun 2022, penjualan dumb phone meningkat signifikan karena masyarakat mulai mencari ketenangan dari distraksi digital. Sementara itu, Kompas Tekno Juni 2024 mencatat bahwa generasi muda memilih dumb phone sebagai bagian dari gaya hidup digital detox untuk mengurangi stres dan ketergantungan pada media sosial. Meski sederhana, tren ini menunjukkan satu hal penting. Di era serba cepat, justru kesederhanaan bisa menjadi bentuk kebebasan baru. Disconnect to reconnect, karena ketenangan adalah kemewahan baru.

0: Oh, girl, we need to run this back.
1: Aduh, sakit kalah perutku ketawa terus. Pernah gak sih kamu ketawa sampai perut ikut sakit? Tenang, itu bukan tanda bahaya kok. Saat kita tertawa keras, tidak hanya mulut yang bergerak, tapi juga otot perut dan bagian sekitar dada ikut bekerja lebih keras dari biasanya. Napas kita jadi lebih cepat dan otot-otot di perut menegang berulang kali. Itulah yang bikin perut terasa pegal atau kram sebentar. Sebenarnya, efek ini mirip seperti olahraga ringan, justru banyak manfaatnya. Karena tertawa bisa bikin tubuh lebih rileks, mengurangi stres, bahkan baik untuk jantung. Jadi, kalau perutmu sakit gara-gara ketawa, anggap saja itu tanda kamu lagi bahagia sambil dapat bonus olahraga gratis.
2: Satu Gua 3 FM, Pro 2 RRI Gunung Sitoli, teman terbaik.

16 September 1965, sebuah pesawat C-130B Hercules milik Angkatan Udara Republik Indonesia, AURI, mengalami insiden friendly fire saat menjalankan misi di perbatasan Indonesia-Malaysia. Pesawat yang terbang di tengah kabut tebal ini ditembak oleh pasukan Indonesia sendiri karena dianggap sebagai pesawat musuh. Pilot dengan berani melakukan pendaratan darurat, sementara 20 awak dan pasukan lainnya berhasil menyelamatkan diri dengan terjun payung. Tidak ada korban jiwa dalam insiden ini. Bangkai pesawat ini kini menjadi saksi bisu sejarah dan masih berada di Krayan Kabupaten Nunukan sebagai pengingat akan ketegangan masa lalu dan ketangguhan para prajurit AURI.

Tahukah kamu, sebagai hewan tertinggi di dunia, jerapah punya banyak keunikan yang menarik untuk diketahui. Leher jerapah memang panjang, tapi ternyata jerapah hanya punya 7 ruas tulang leher, sama seperti manusia. Bedanya, tiap ruasnya bisa sepanjang 25 cm. Selain itu, meski terlihat lamban karena tubuhnya yang tinggi, jerapah bisa berlari hingga 60 km per jam saat merasa terancam. Dan yang tak kalah menarik, faktanya jerapah hanya tidur sekitar 30 menit dalam sehari sambil berdiri. Alasannya, agar jerapah tetap waspada dan terhindar dari predator. Jadi, selain tubuhnya yang menjulang tinggi, jerapah juga punya segudang keunikan yang bikin kita makin kenal sama hewan satu ini.

Hampir semua orang pasti pernah mencicipi coklat dan mengetahui kalau coklat berasal dari buah kakao. Tapi, tahukah kamu, salah satu kakao terbaik di dunia berasal dari Indonesia loh? Kakao Edel namanya, yang bisa kamu temukan kalau kamu berkunjung ke Kabupaten Banyuwangi. Dilansir dari kumparan.com, kakao ini tidak hanya dapat digunakan untuk bahan baku coklat saja, tetapi juga bisa digunakan sebagai kosmetik. Kakao ini juga disebut sebagai kakao mahal dikarenakan kakao ini punya cita rasa tersendiri dan juga perawatannya berbeda dengan jenis yang lainnya.

0: Pernahkah kamu menatap langit dan bertanya, kenapa sih langit itu biru? Ternyata jawabannya ada di cahaya matahari. Cahaya putih dari matahari sebenarnya terdiri dari berbagai warna, seperti pelangi. Nah, saat cahaya itu masuk ke atmosfer bumi, dia bertabrakan dengan partikel udara. Warna biru punya panjang gelombang lebih pendek dan lebih mudah tersebar ke segala arah dibanding warna lain. Karena itulah, yang paling banyak kita lihat dari segala penjuru, ya, warna biru. Jadi, langit biru itu hadiah dari alam dan juga dari ilmu fisika.
1: 101,3 FM, Pro 2 RRI Gunung Sitoli, teman terbaik.

Banyak yang menyebut bahwa lari maraton sama seperti lari jarak jauh, padahal keduanya merupakan disiplin yang berbeda. Menurut laman resmi World Athletics, lari maraton adalah perlombaan terpanjang dalam program Olimpiade. Pasalnya, para atlet harus berlari sejauh 26 mil atau setara dengan 42.195 km. Maraton dinamai setelah seorang prajurit Yunani bernama Philippides atau juga dikenal sebagai Pheidippides berlari sejauh 30-an kilometer dari tempat pertempuran maraton ke Athena. Saat itu, ia ingin mengumumkan kekalahan invasi Persia. Salah satu pelari maraton terhebat sepanjang masa adalah Abebe Bikila dari Ethiopia. Ia disebut sebagai orang kulit hitam Afrika pertama yang memenangkan emas Olimpiade dengan memenangkan maraton di Roma tahun 1960.

main sama kata-kata. Salah satu yang seru itu adalah anagram, nyusun ulang huruf dari satu kata menjadi kata atau frasa baru. Tapi ada juga permainan kata lain yang gak kalah menarik, namanya adalah palindrom. Palindrom itu kata, kalimat, atau angka yang kalau dibaca dari depan atau belakang, bunyinya tetap sama. Contoh gampangnya, katak atau 121. Unik kan? Kata palindrom sendiri asalnya dari bahasa Yunani. Palin artinya lagi, dan dromos yang berarti arah. Istilah ini ternyata sudah ada sejak tahun 79 Masehi loh. Di dunia pop culture, ada film keren karya Christopher Nolan yang judulnya juga palindrom, Tenet. Di film itu, Tenet adalah nama organisasi rahasia yang bisa jalan maju dan mundur dalam waktu. Awalnya mungkin nggak terlalu kepikiran, tapi begitu tahu soal palindrom, dijamin jadi penasaran nyari kata-kata lain yang sama uniknya. Bener nggak?